0: kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Pada pagi hari ini di wilayah Bundaran Andang Pangrenan, arus lalu lintas masih terpantau lengang. Tentunya pada pagi hari ini, di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan, serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini, dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Sani atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, sama-sama Kak.
1: Teman Pro 2, itu dia info arus lintas pagi hari ini ya. Kamu bisa ikuti info arus lintas bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas setiap harinya di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekian info lalu lintas. Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

0: kedua, berbicara budaya nggak bisa lepas dari kuliner. Kuliner Banyumas Raya memiliki ciri khas tersendiri. Disadari atau tidak, kupat atau ketupat ada di beberapa hidangan seperti soto, bakso, sate, batagor, mie ayam, bahkan gorengan. Kenali nih, kampel, ketupat yang ditumpuk daging atau tempe mendoan dengan sambal di tengahnya. Diberi tepung dan digoreng. Sajian ini lumayan praktis sebenarnya. Ada karbohidrat sekaligus protein dalam sekali hap, kayak sandwich di luar negeri. Cuma belakangan udah jarang dijumpai nih. Biasanya ada di pasar tradisional atau di daerah pedesaan.
1: Ini Indonesia.

Tema Pro 2 pasti ya, belakangan ini nih banyak banget seliweran di FYP TikTok kamu atau di Instagram kamu tentang makanan satu ini nih, apalagi kalau bukan Kimpul. Kimpul ini lagi rame banget ya karena ada salah satu konten kreator di TikTok yang mempromosikan berbagai olahan Kimpul gitu kan. Dan aku mau kenalin kamu nih, Kimpul itu sebenarnya apa sih buat kamu yang belum tahu nih, sini aku kenalin ya. Istilah Kimpul ini kan belakangan ini mendadak ramai ya dibicarakan di berbagai platform media sosial, terutama TikTok nih, berkat kreativitas dari seorang konten kreator asal Bantul. Banyak yang sempat mengira kata ini adalah bahasa gaul baru, tapi padahal Kimpul ini merupakan bahan pangan lokal yang juga dikenal dengan nama talas belitung. Viralitas ini bermula dari eksperimen kuliner yang mengganti bahan makanan modern seperti ada marshmallow atau pasta dengan Kimpul dalam berbagai resep uniknya. Fenomena tersebut berhasil menarik perhatian publik karena menunjukkan bahwa bahan tradisional ini ternyata bisa diolah kok secara kekinian dan juga tetap menggugah selera tentunya ya. Dilihat dari sisi kesehatan sendiri, Kimpul ini ternyata memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap juga, mulai dari serat tinggi sampai berbagai vitamin dan juga mineral penting buat tubuh kamu. Ahli gizi juga menyebutkan ya, kalau misalnya karbohidrat dalam Kimpul ini cenderung bisa lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih atau mungkin singkong, sehingga cocok banget dijadikan menu diet yang mengenyangkan buat kamu yang lagi pengen-pengen ngurusin berat badan gitu. Selain itu, keunggulan lain adalah sifatnya yang bebas gluten dan juga memiliki pati yang mudah dicerna sama tubuh kamu. Tentunya rendah gula juga ya buat kamu yang diet, cocok banget udah rendah kalori, terus juga rendah gula juga, dan mengenyangkannya ini bisa lebih lama gitu. Dengan karakteristiknya yang gak mudah rusak saat disimpan lama juga, Kimpul ini sekarang dipandang sebagai alternatif tepung terigu yang sangat potensial untuk mendukung pola makan sehat masyarakat. Nah, kamu udah tertarik belum buat nyobain olahan Kimpul?

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
2: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
3: Emang gua pikirin.
2: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP, dan PAH.
3: Kau membaca mantra.
2: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
3: Oh, takut.
2: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
3: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Teman Produa, kita lanjut lagi ya. Aku baca ini kali ini yang udah join di Instagramnya Produa di @rriprodua_pwt. Kalau tadi aku udah bacain beberapa teman Produa yang udah join di WhatsApp ya. Kali ini ke Instagram nih. Ada Aurel nih yang katanya hal yang paling dia tunggu-tunggu ya atau paling dia suka gitu momen perayaan 17-an adalah ngelihat anak kecil di kampungnya yang semangat banget pakai baju adat pas pawai, katanya bikin senyum-senyum sendiri. Aduh, kayaknya lucu-lucu banget ya. Anak-anak TK gitu kan, anak 4 tahun, 5 tahun atau mungkin udah SD gitu pada pakai baju adat-adat dari luar Jawa, dari Jawa. Aduh, itu lucu-lucu banget sih dengan atribut-atributnya dan heboh-heboh ibu bapaknya yang repot gitu kan di belakang nih. Aduh, di tempatku gak ada, jadi aku penasaran juga nih pawai keliling anak-anak yang pakai baju adat itu selucu apa. Aku udah membayangkannya udah lucu banget gitu. Ada lagi ya selain Aurel, ini ada dari siapa nih? Oh, dari Nafisa yang katanya dia suka banget suasana pagi 17-an karena katanya vibes-nya beda gitu. Karena biasanya di tempat aku ini ada senam pagi dan juga jalan sehat menjelang Agustusan. Nah, ini adalah salah satu rangkaian kegiatan Agustusan yang kayaknya banyak banget ya di setiap lingkungan. Mungkin mostly kebanyakan adalah menggelar senam sehat atau jalan sehat gitu ya, bareng-bareng sama orang satu RT atau satu kampung gitu, jadi satu semua. Dan ini terakhir ya, dari siapa nih yang bergabung di Instagram. Oh, ada dari Nawa. Ini kayak tadi yang udah join di WhatsApp ya, katanya yang paling dia suka dan tunggu-tunggu di momen perayaan 17-an adalah diskon belanja 17-an di marketplace karena bikin mood booster banget buat check out pagi-pagi. Aduh, pagi-pagi hari Minggu udah pertengahan bulan, inget baru pertengahan bulan, masih ada 3 minggu lagi, 2 minggu lagi ya sampai akhir bulan dan sampai awal bulan gajian ya Nawa ya. Diirit-irit ya, jangan kalap-kalap banget gitu, agak-agak di simpen dikit-dikit deh. Walaupun kayaknya promo 17-an memang menarik banget ya, mau itu makanan, mau itu barang di marketplace tuh, aduh memang bikin kalap. Teman Produa, kalau kamu yang paling suka-suka dari momen 17-an apa? Langsung aja ke WhatsApp Produa ya di 081-327-312222 atau ke Instagramnya Produa juga boleh banget di @rriprodua_pwt. Aku tunggu sampai jam 9 nanti.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
2: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw kesana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Teman Pro 2, kali ini aku punya informasi buat kamu lagi ya. Kali ini terkait dengan salah satu rekomendasi kalau misalnya kamu lagi bingung gitu. Lagi bingung mau makan nasi ini enaknya di pagi, di malam, atau di siang hari gitu ya. Jadi nasi ini memang jadi menu wajib ya buat masyarakat Indonesia. Terutama setiap hari tanpa kenal waktu. Banyak yang beranggapan kalau misalnya makan nasi di pagi sampai siang hari itu paling pas karena badan ini butuh energi ekstra buat aktivitas seharian. Menariknya ada penelitian yang menyebutkan kalau misalnya asupan kalori ini lebih gede di awal hari bisa bantu menurunkan untuk berat badan. Meskipun bukti ilmiahnya ini masih dibilang tipis, tapi makan nasi pas malam hari ini ternyata nggak seburuk itu karena ada riset yang menemukan kalau misalnya makan di sore hari ini malah bisa bikin respon gula darah kamu ini jadi lebih rendah dibandingin dengan waktu lainnya. I wanna write a song.

0: ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Teman Pro 2, kali ini aku mau bacain yang join di live TikToknya Pro 2. Karena aku juga baru banget ya, belum ada beberapa menit nih live di TikToknya Pro 2 di @RRIPro2PWT. Sekarang kita sapa-sapa dulu ya yang udah join di live TikTok Pro 2. Ini ada Hilda Atika seperti biasa, nomor 1, juara 1 ya. Ada juara 2-nya nih, ada Caca Suraca ya. Ada Toman juga. Terus ada siapa lagi nih tadi di atas tuh, ada Kanan juga nih kayaknya mau bergabung ya. Dan masih banyak lagi nih, kalau misalnya Caca nih ternyata baru bangun jam segini, ya ampun. Emang tidak ada jalan sehat kah atau pawai-pawai kah Caca agar kamu bisa berkumpul dengan tetangga kamu ya. Nih kalau misalnya dengan tema kita pagi hari ini ya, tentang apa sih yang paling kamu suka dari 17-an. Kalau misalnya Hilda tuh tadi dia paling suka adalah lomba dan juga banyak diskonan. Nah ini sama kayak aku ya tadi. Tadi juga ada yang join di WhatsApp juga sama, sukanya adalah promonya, diskon-diskonnya, 17%-nya, buy one get one-nya. Pokoknya kalau misalnya yang berhubungan dengan potongan harga, diskon makanan, diskon barang, itu kita nomor satu, paling maju, paling depan ya. Ada juga Caca nih, kalau Caca nih paling suka katanya pas zaman kecilku 17-an, paling seneng pas syukuran makan tumpeng katanya. Ya zaman sekarang juga masih ada tumpeng gak sih di malam tirakatan, tapi mungkin vibesnya beda ya. Karena kalau masih kecil kayak seru aja gitu bareng-bareng sama temen-temen. Terus apa namanya, cuman gak mikirin apa-apa, cuman makan doang aja. Kalau udah gede segede ini ya harus mikirin bantu-bantunya lah ya seenggaknya gitu. Nah, nanti kalau misalnya kalian belum sempat join di WhatsApp ataupun Instagram, boleh banget langsung meluncur ya ke TikToknya Pro 2 nih di @RRIPro2PWT. Karena aku baru live di situ ya, kemungkinan masih akan lama juga live di situ buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol seputar tema hari ini ataupun ngobrol lain tentang biasa deh, curah-curah dikit, boleh banget deh ke TikToknya Pro 2 ya di @RRIPro2PWT atau ke Instagram di @RRIPro2PWT juga, dan juga WhatsApp di 081-327-312222. Aku tunggu sampai jam 9. Ini kali ini aku mau kasih kamu satu lagu dulu nih dari John nih, Don't Say You Love Me.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku novel, dikta, dan hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif, dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

kasih info lagi ya ini sambil nungguin yang masih join di live TikToknya Pro 2. Kalau tadi aku udah bahas tentang waktu terbaik untuk makan nasi gitu ya. Sekarang aku mau bahas tentang waktu terbaik kapan sih untuk minum teh gitu ya. Minum teh ini kan punya banyak manfaat kesehatan berkat kandungan antioksidan serta polifenol di dalamnya, tapi waktu konsumsinya ini harus diperhatiin juga biar khasiat yang didapat ini bisa lebih maksimal. Teh hijau dan juga teh hitam ini merupakan pilihan yang sangat pas banget untuk dinikmati di pagi hari ya sampai sore hari, karena kandungan kafeinnya ini efektif bisa membantu meningkatkan energi kamu serta menjaga fokus kamu sepanjang hari. Teh hitam sendiri memiliki keunggulan dalam menjaga fungsi otak dan juga konsentrasi kamu, sementara kalau teh hijau ini berperan penting banget dalam melindungi sel tubuh dan juga mendukung fungsi kognitif otak kamu, sehingga kedua jenis teh ini sebaiknya dihindari menjelang waktu tidur biar kualitas istirahat kamu ini bisa tetap terjaga dengan baik gitu ya. Bagi yang pengen menikmati teh di malam hari atau waktu bersantai gitu ya, ada solusinya nih, ada teh jahe dan juga teh rosemary yang bisa jadi opsi sangat aman banget karena gak mengandung kafein sama sekali. Teh jahe ini baik banget dikonsumsi sebelum atau saat makan untuk melancarkan sistem pencernaan dan juga meredakan rasa mual. Kalau misalnya teh rosemary sendiri ini paling ideal diminum sebelum tidur ya, karena memberikan efek relaksasi di tubuh serta membantu mengurangi kecemasan kamu juga. Selain itu ada teh rosella yang bisa dikonsumsi setelah makan untuk membantu mengurangi perut kembung dan juga menjaga tekanan darah, dengan catatan sebaiknya ini dinikmati atau diminum tanpa adanya tambahan gula ya, biar manfaatnya ini bagi kesehatan tetap terjaga secara optimal. Nah, dari banyaknya opsi teh ini, menurut kamu yang paling menarik kamu pengennya coba teh mana?

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan, meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis. Namun kekuatan penari reog membawa topeng singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Pro2 sekarang aku bacain lagi ya yang masih join di live TikToknya Pro2 nih. Ada Ram nih, ada Tommy juga ya yang udah join, terus ada Mbak Ulfiatun, ada Dwi2919, ada UCBrowser72, terus ada siapa lagi nih yang masih bergabung ya. Tadi Dwi udah, Ram udah, Ulfiatun juga udah, Tommy juga udah ya, ada Hilda juga yang masih join gitu. Dan masih banyak lagi nih yang join, keluar masuk. Ada Mas Rizal juga nih, kerupuk balap yang lagi sarapan. Dan terkait dengan tema kita pagi hari ini, terkait apa sih yang paling kamu suka banget atau kamu tunggu-tunggu di momen 17-an kayak gini, kayak sekarang ini ya. Kalau dari R aja nih, tadi ada R aja, ada Raihan ya, katanya dia paling suka dan paling tunggu-tunggu adalah jalan sehat dan juga malam wungon. Malam wungon tuh kayak malam tirakatan gitu ya, hamin satu malam Agustusan nih, biasanya nanti malam nih, karena besok Agustusannya, berarti malam-malam nanti nih, minggu malam ya, bakalan ada malam wungon atau malam tirakatan di beberapa daerah. Dan Mas Rehan katanya suka banget. Nah, ada lagi dari Ibu Sula Hisyam ya, yang katanya paling suka adalah hadiah-hadiahnya. Oke. Ada dari Mbak Ulfiatun yang katanya kalau misalnya 17-an yang paling suka dari dia adalah yang paling gak suka adalah jadwalnya terlalu padat katanya, karena dia harus melatih ibu-ibu terus juga melatih anak-anak ya, ditambah jadi pengurus RT, dan dia lagi bingung gitu harus mana dulu yang dikerjain, karena dia jadi pengurus upacara juga di PAUD-nya ya, terus juga harus ngelatih ibu-ibu, harus ngurusin RT-nya juga. Aduh, terlalu banyak job kamu Mbak Ulfi, semangat ya, semoga rasa lelahmu menjadi lillah. Keren banget gak tuh, semoga semakin semangat ya Mbak Ulfi ya, walaupun lagi kurang enak badan, semoga cepat sembuh juga. Semangat besok hari merdeka, semoga merdeka juga tuh rasa sakitnya, dan juga semangat terus pokoknya. Dan ada siapa lagi nih yang masih join ya, kita sapa-sapa lagi. Ada dari dari Supermart nih, ada dia katanya bilang semalam door price 17-an mie instan sama perabot rumah tuh. Lumayan ya perabotan rumah nih, walaupun kecil-kecil gitu ya, walaupun harganya enggak yang mahal-mahal banget, tapi tentu saja berguna gitu, apalagi untuk ibu-ibu, bapak-bapak kayak yang kita ya, sudah umurnya sudah beranjak menginjak usia yang 30 ke atas nih, kayaknya perabot rumah nih benar-benar membantu banget dan butuh banget buat di rumah. Dan buat kamu teman-teman Pro2 ya, mungkin ada hal-hal lain yang kamu suka gitu sama kayak yang tadi udah disebutin ataupun beda gitu ya, boleh banget langsung cus join ke WhatsApp Pro2 di 081-327-312222 atau ke Instagram juga boleh banget di @RRIPro2PWT, atau lewat TikTok juga boleh banget. Sekarang aku masih live TikTok, yang meluncur aja langsung komen di TikToknya Pro2 di @RRIPro2PWT. Mumpung aku masih live, yuk langsung meluncur sekarang juga teman Pro2.

0: rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Teman Pradua ngomongin tentang menjelang hari kemerdekaan RI ya, ke-81 nih, ada kawasan dataran tinggi Dieng. Ini khususnya kawasan Sikidang di Kabupaten Banjarnegara yang terpantau sangat ramai banget dikunjungi sama wisatawan domestik waktu momen libur panjang perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Banyak pengunjung yang datang ya dari luar daerah sengaja mampir karena penasaran nih, pengen melihat langsung fenomena kawah dengan kepulan asap yang nampak seperti awan. Walaupun kondisi di lapangan ini cukup padat ya, tapi keindahan pemandangan alam di lokasi tersebut tetap jadi magnet utama buat masyarakat yang pengen menghabiskan waktu liburannya dengan suasana yang berbeda. Destinasi wisata ini gak cuma menawarkan visual yang menarik buat sekedar melepas penat aja, tapi juga dinilai punya sisi edukasi yang sangat bermanfaat buat pengunjung yang datang bareng sama keluarga. Ada keberadaan semburan uap panas alami nih yang jarang ditemuin di daerah lain yang membuat Kawah Sikidang ini jadi tempat yang unik dan juga memberikan pengalaman berkesan bagi para wisatawan. Hal ini tentunya membuktikan ya kalau misalnya potensi wisata alam di Jawa Tengah ini masih jadi pilihan favorit untuk ngisi waktu senggang di momen-momen hari besar nasional. Nah, kamu udah penasaran belum nih untuk datang ke Kawah Sikidang Dataran Tinggi Dieng?

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
2: Hari ini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
1: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
2: Pastilah.
1: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
2: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
1: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
2: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Kita lanjut lagi ya teman Pro2 ya. Kali ini yang udah join di WhatsApp Pro2 nih, ada dari Sumenep ya, ada Afif nih yang katanya hal yang paling dia suka dan juga ditunggu-tunggu untuk momen-momen perayaan 17-an adalah lomba Agustusannya dan juga pawai. Ya, ini biasanya memang satu tahun sekali, jadi memang harus ditunggu-tunggu banget ya pawai dan juga lomba Agustusan, kan memang adanya di tanggal 17 gitu setiap tahun, jadi memang harus ditunggu. Dan selain Afif, ini ada dari siapa nih? Ada dari Aditya yang katanya dia ini paling seneng adalah melihat jalanan komplek rumahnya ini penuh hiasan merah putih. Putih pas jalan kayaknya bagus aja gitu. Nah ini buat kamu teman Pro2, mungkin ada yang udah mulai menghias-hias ya dari minggu kemarin atau dari awal bulan, kayaknya di dekat rumahku juga, di komplek rumahku nih awal bulan udah mulai menghias-hias tuh, ada lampu-lampunya, terus ada bendera juga, ada umbul-umbul gitu. Jadi kayaknya enak banget, sedap banget dipandang, rame banget ya, heboh pokoknya. Ada juga nih dari siapa nih, dari Kevin yang sama ya kayak tadi, ada beberapa yang bilang gini juga, dia tuh paling suka kalau misalnya Agustusan adalah promo paket Merdeka di coffee shop langganannya, katanya. Jadi bikin semangat memulai hari. Oke, memang promo-promo kemerdekaan tuh enak banget ya, apalagi yang mungkin lahir di bulan Agustus atau namanya ada inisial-inisial Agus-Agusnya, biasanya tuh dapat tambahan tuh, double promo gitu, lumayan ya, bisa disikat juga. Dan buat temen, buat kamu yang teman Pro2 ya, habis ini aku bakalan lanjut lagi di pada sesi terakhir, aku bakal ngomongin soal budaya dan juga pariwisata nanti jam 9 sampai jam 10. So buat kamu stay tune terus di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman Prodo, sekarang saatnya kita beralih ya ke pada sesi terakhir nih, ngomongin tentang budaya dan juga pariwisata nih ya, dari Banyumas dan sekitarnya. Kali ini ada dari Desa Serayu, Larangan Purbalingga nih, yang menyimpan potensi wisata alam yang sangat menarik banget bernama Curug Kedung ya, Kedung Siung dan Surupan. Sebelum resmi jadi tempat wisata di bulan Juli tahun lalu ya, 2025, kawasan ini sebenarnya merupakan sumber air utama bagi warga sekitar buat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nama Kedung Siung sendiri ini punya sejarah unik karena dulu sering jadi tempat burung jalak siung ini mencari makan. Sedangkan nama Surupan ini diberikan karena ada bebatuan yang mengharuskan orang menunduk atau nyurup ya bahasanya saat melintas. Suasananya yang masih sangat alami dengan pepohonan rimbun serta aliran air yang gak pernah surut meski musim kemarau ini jadi daya tarik utama bagi wisatawan yang pengen melepas penat dan stres ya di sana. Perkembangan curug ini jadi destinasi wisata juga gak lepas dari peran konten kreator yang membagikan keindahannya di media sosial sampai akhirnya nih viral belakangan ini. Dan sekarang pengelolaan kawasan tersebut dilakukan secara gotong royong sama masyarakat setempat untuk meningkatkan perekonomian desa melalui usaha warung dan juga jasa parkir. Pendapatan yang diperoleh pun digunakan kembali ya untuk membangun fasilitas umum kayak misalnya tempat ibadah, terus juga toilet demi kenyamanan pengunjung. Harapannya sih semoga tempat ini bisa terus berkembang ya dan juga bisa menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan bagi warga lokal tanpa harus mengubah keasrian lingkungan yang sudah terjaga sejak lama.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
4: FM Purwokerto.

Teman Pro 2 kali ini ada wisata pereng ya di Desa Cilongok Banyumas nih, yang hadir jadi destinasi nggak cuma menawarkan hiburan aja, tapi juga punya misi edukasi yang cukup mendalam ya. Wisata pereng Desa Cilongok ini berdiri sejak tahun 2017, di mana tempat wisata yang dikelola sama Haji Muslihun ini fokus banget sama pengenalan proses produksi gula kelapa ya, demi dorong regenerasi petani atau penderes di masa depan. Area seluas sekitar 6 hektar area ini memanfaatkan kontur perbukitan buat nanam kelapa jenis genjah nias sebagai sarana belajar untuk para pengunjung, mulai dari anak-anak, mahasiswa sampai wisatawan luar negeri. Langkah ini tentunya diambil karena ada rasa peduli sama keberlangsungan profesi penderes supaya tetap eksis lewat pengenalan sejak dini ke generasi muda. Selain fokus edukasi gula kelapa, kawasan ini juga menyediakan macam-macam banget fasilitas pendukung kayak area outbound, kolam renang, sampai sarana manasik haji buat menarik minat banyak orang. Walaupun sempat ada kendala ya soal ketersediaan air pas musim kemarau, tapi pengelola ini tetap berusaha untuk operasionalnya ini lancar pakai bantuan mata air sama embung yang ada di lokasi sekitar. Promosi lewat media sosial pun juga aktif dilakukan biar info soal potensi ekonomi produk lokal ini bisa makin gacor lagi ya, luas lagi kesebar ke publik. Harapannya sih semoga wisata pereng ini bisa jadi tempat belajar yang asik dan seru juga biar anak-anak muda, terutama anak-anak ya, ini bisa melihat peluang ekonomi yang menjanjikan dari sektor kelapa di wilayah Banyumas.

0: salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Beri lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
2: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

Teman berdua, mungkin kamu udah gak asing ya sama salah satu destinasi wisata ini nih, apalagi kalau bukan Desa Wisata Lembah Asri Serang atau yang lebih populer lagi dengan nama Delas Purbalingga ya, yang berhasil masuk dalam daftar 25 Desa Wisata Ramah Muslim di Indonesia untuk tahun ini ya, 2026. Status ini bukan berarti areanya ini tertutup bagi kalangan tertentu aja, tapi melainkan sebuah upaya untuk meningkatkan layanan yang lebih inklusif lagi bagi semua pengunjung. Berbagai persiapan pun udah dijalanin ya, mulai dari proses sertifikasi halal bagi puluhan tenan makanan sampai penyediaan puluhan homestay berbasis syariah. Fasilitas penunjang ibadah juga dapat perhatian khusus biar para wisatawan ini bisa tetap menjalankan ibadahnya, kewajibannya ini dengan nyaman dan juga tenang saat lagi menikmati suasana alam. Supaya bisa bersaing di level internasional sendiri, para petugas dan juga pedagang di kawasan ini dapat pembekalan bahasa Inggris biar komunikasi sama turis ini makin lancar lagi ya, makin oke lagi, dan pelayanan yang ramah ini juga jadi kunci utama di mana setiap staf ini dilatih untuk menerapkan budaya senyum, sapa dan salam secara profesional ya, 5S kepada setiap tamu yang datang. Selain fokus di kenyamanan manusia, pengelola juga sangat peduli banget sama kelestarian alam dengan cara mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan lebih aktif untuk melakukan penanaman pohon. Langkah ini tentunya diambil supaya Delas Purbalingga ini enggak cuma jadi tempat wisata yang laku secara bisnis dan komersial aja, tapi juga tetap asri dan juga bisa berkelanjutan untuk masa depan.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wae nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.
2: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
3: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
2: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
3: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
2: Oh ya? Terus?
3: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
4: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, ini udah hampir jam 10. Itu artinya untuk Sepada edisi weekend kali ini di hari Minggu harus udahan dulu barengan sama Fanny ya. Makasih banyak buat kamu yang udah join dari tadi pada sesi pertama ya sampai sesi kedua, ngomongin tentang budaya dan juga pariwisata. Tapi tenang aja, jangan kemana-mana dulu, karena abis ini bakalan ada Pro 2 Hitlist. Kamu boleh banget request lagu kesukaan kamu ya. Lanjut lagi nanti santai siang sama Kakak Dos Sandoknya, bakalan seru-seruan banget di selingin sama lagu-lagu yang tentunya bakalan enak lah buat nemenin siang hari kamu. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama aku besok ya di Pro 2 Hitlist, lanjut ke santai siang. So buat kamu aku pamit undur diri dulu dari Fanny. See you and bye-bye.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosa Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini, dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, usia senja tidak menyurutkan semangat para lanjut usia di Banjarnegara untuk ikut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai perlombaan digelar mulai dari lomba makan roti hingga makan kerupuk. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Suasana gembira dan ceria terpancar dari wajah para lansia di Panti Jompo Sukinto, Desa Perigi, Kecamatan Sigalu, Kabupaten Banjarnegara. Para lansia dengan penuh semangat mengikuti berbagai perlombaan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya yakni lomba makan roti tanpa menggunakan tangan. Roti diletakkan di atas kening peserta. Mereka kemudian berusaha untuk menggerakkan wajah agar roti bergeser hingga masuk ke mulut. Aksi para lansia ini pun mengundang gelak tawa. Meski roti berulang kali jatuh, namun para peserta tidak menyerah dan terus mencoba hingga berhasil. Keceriaan berlanjut dalam lomba makan kerupuk. Sejumlah peserta tampak kesulitan untuk menggigit kerupuk lantaran kondisi gigi yang sudah tidak lengkap. Namun keterbatasan tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengikuti perlombaan. Salah seorang peserta lomba, Wiwi, mengaku senang karena bisa kembali merasakan kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan bersama teman-teman di Panti Jompo.
2: Lomba makan kerupuk.
3: Gimana tadi makan kerupuknya?
2: Ya, habis satu.
3: Ya, susah nggak sih, Mbak?
2: Susah.
3: Susahnya apa?
2: Digoyang-goyang.
3: Oh, kerupuknya? Terus gigitnya bisa nggak, Mbak?
2: Bisa.
3: Nggak punya gigi?
2: Iya.
3: Gimana tadi?
2: Iya, bisa.
1: Pendiri Panti Jompo Sukinto Sukinah mengatakan, perayaan HUT kemerdekaan ini digelar untuk memberikan hiburan dan kebahagiaan bagi para penghuni panti, terlebih sebagian besar lansia yang tinggal di panti jauh dari keluarga. Saat ini Panti Jompo Sukinto menampung sekitar 30 orang lansia yang berasal dari sejumlah daerah. Momen peringatan kemerdekaan pun menjadi kesempatan bagi mereka untuk berkumpul, bersenang-senang, dan menjaga semangat kebersamaan di usia senja.
4: Agar mereka merasakan bahwa kemerdekaan itu tidak hanya milik orang-orang yang di luar saja, tapi di Panti Jompo juga mereka merasakan kebahagiaan dan mereka juga ada rasa kepedulian dan merasa merdeka. Iya, ini untuk lansia Panti Jompo Sukinto, dan alhamdulillah juga banyak juga relawan yang support, dan ibu-ibu dari majelis pun juga mensupport juga. Energi mereka walaupun tinggal di Panti Jompo Sukinto, tapi alhamdulillah mereka sehat dan semangatnya luar biasa.
1: Semangat para lansia ini menunjukkan perayaan kemerdekaan bukan hanya tentang perlombaan, namun juga tentang kebahagiaan, kebersamaan, dan semangat untuk terus beraktivitas di usia senja. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim produksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music.
0: Produa Hitlist. 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Produa. Kali ini di Produa Hitlist ya, bareng sama aku Dasam Pradana sampai jam 12 seperti biasa. Buat kamu yang mau ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, boleh banget ya di 081-327-312222. And of course kamu juga bisa ikutan gabung ya melalui Instagramnya Produa di @rariprodua_pwt, dan yang mau join di live TikToknya Produa nanti ya, segera menyusul. Sekarang aku ajak kamu buat dengerin lagu dulu buat fansnya Roni Paruli. Ini dia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Tunggu bro, kita bacain lagi yang udah ikutan gabung ya di 081327312222. Halo, selamat siang, ada 8007 ya, mau ngelis lagunya dong dari Sabrina, ini dari fansnya ya. Nandita, jam 10 nih, request dong JKT48 yang jejak awan pesawat dong sama It Gitaf yang rutinitas ya, siap. Hai, juga ada Vivi, Kak Dosan gak ikut lomba Agustusan, udah yang tadi udah ikutan senam bersama. Tapi gak ikut jalan sehat ya, karena harus ke kantor dan juga bekerja. Oke, ya udah, kita ketemu dulu. Ada lagu yang udah di list sama Nandita dengan Jejak Awan Pesawat. So check this one.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Prorua Hitlist.
1: All Hits Music
0: Prorua Hitlist.
2: Teman Prorua, sebelum aku lanjut lagi bacanya udah kita gabung, aku punya informasi menarik dulu nih yang bakal aku share buat kamu dari dunia hiburan ya. Kali ini datang dari Aira Star yang menggandeng Zayn Malik ya dalam single Heaven Baby di album studio terbarunya Star Girl yang rilis pada 14 Agustus kemarin ya. Jadi album ini berisi 16 lagu dan menjadi langkah terbarunya untuk memperluas jangkauan internasional setelah sukses dengan album The Year I Turned 21. Jadi ia mengaku juga sangat mengidolakan mantan personil One Direction tersebut sejak lama dan merasa terharu saat pertama kali mendengar hasil kolaborasi mereka.

0: think we got potential.
1: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
2: Teman terbaik.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Oke teman Produa, jangan lupa buat kamu yang mau ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, boleh langsung join sekarang juga ya di 081327312222 dan juga melalui Instagram di @RRIPro2PWT, dan jangan lupa juga kamu bisa ikutan gabung ya melalui live TikToknya Produa. Oke, hai, selamat siang kak, mau ngelis lagunya dong dari Nabila Tatkia. Salamnya buat teman-teman fansnya Nabila Tatkia ya yang lagi dengerin aja, dan buat kakaknya sehat selalu. Thank you juga ya udah ikut gabung. Aku mau menyapa dulu nih buat teman-teman yang udah join di live TikToknya Produa ya. Ada Mas Agus Setio, terus ada Hilda Atika, ada Mbak Ulfi, KKR, terus juga ada Dapur Ise dan juga Mas Awal Budi. Tadi ada Mas Fatur Rahman juga udah ikutan gabung ya. Oke, kita ketemu dulu. Ada lagu dari Dodo Oris buat kamu yang sedang menunggu ya. Langsung aja kita dengerin lagu yang satu ini. Assalamualaikum Mas Awal Budi. Iya, waalaikumsalam. Iya, KKR kesayangan katanya kurang, harus disapa ulang ya. Mbak Olvi semangat ya mau belanja ke pasar ya.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

0: Teman Pro2 berbicara budaya gak bisa lepas dari kuliner. Kuliner Banyumas Raya memiliki ciri khas tersendiri. Disadari atau tidak, kupat atau ketupat ada di beberapa hidangan seperti soto, bakso, sate, batagor, mie ayam, bahkan gorengan. Kenali nih, kampel, ketupat yang ditumpuk daging atau tempe mendoan dengan sambal di tengahnya, diberi tepung, dan digoreng. Sajian ini lumayan praktis sebenarnya, ada karbohidrat sekaligus protein dalam sekali hap, kayak sandwich di luar negeri. Cuma belakangan udah jarang dijumpai nih, biasanya ada di pasar tradisional atau di daerah pedesaan.
1: Ini Indonesia.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music
0: Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Kali ini aku punya informasi menarik ya dari band Australia yang bakal manggung di Jakarta tahun ini. Jadi ada 5 Seconds of Summer yang kembali membuktikan fleksibilitas musikal mereka dengan ngerilis Evolve Club Souls Volume 1 ya. Jadi sebuah hasil reworking dari lagu Evolve yang diambil dari album ke-6 mereka, jadi Everyone Stars. Proyek terbaru ini juga dirancang untuk membawa nuansa musik dansa yang lebih euforik dan segar ya. Jadi sekaligus memperkenalkan sisi lain dari band asal Sydney tersebut yang gemar bereksperimen lintas genre.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All hits music, one stage.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, okay, teman Produa, tadi ada yang ngelis ya dari Hilda Atika, Fajar Nur yang 8 sama Pice Kota Bahagia lagi. Terus tadi ini juga ada yang ikutan gabung ya. Ada wait, ada Linda yang di Karang Kemiri ya. Mau ngelis lagunya dong dari seketika Rizwan Fadilah, udahan ditunggu ya habis ini. Terus juga ada Nabila Tatkia, Akbar Kalai, terus juga Somber sama Kids Are Brown Star ya dari Love ya. Oke, okay, thank you ya. Terus juga ada Nana yang tadi ngelis juga lagu dari Coklat yang Karma ya. Ditunggu, kita ketemu dulu ada lagu dari Rizwan dengan Seketika.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Ada informasi menarik ya kali ini datang dari kolaborasi pertama Madonna dan juga Kylie Minogue ya, yang di Love Sensation, dan ini sukses menjadi lagu debut tertinggi di UK Official Single Chart minggu ini nomor 8. Pencapaian ini juga mengantar Madonna meraih single top 10 ke-65 dan menjadi top 10 ke-37 bagi Kylie. Dan sementara itu nomor 1 kolaborasi Sam Feder dan juga Olivia Dean, Rain Me In, yang masih mendominasi dengan total 21 pekan dan memecahkan rekor nomor 1 terlama di chart.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Well, teman Produa, saya Mat udah hampir jam 12 ya, itu berarti kesempatan kamu buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu sampai di sini dulu aja. Tapi tenang, buat kamu yang melewatkan Produa Hit List, kamu bisa dengerin ya setiap harinya di jam 10 sampai jam 12. Setelah ini kita lanjut lagi di Santai Siang, jadi pastikan tetap tune in di Produa FM.

0: 0827-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Halo teman-teman Produa, selamat datang di Ceriwis, cerita waktu istirahat. Di sini kita bakal membahas berbagai topik kehidupan yang santai tapi tetap berisi. Nah, sebelum aku masuk, aku ada pantun nih. Mungkin boleh minta cakepnya ya teman-teman? Pergi ke pasar membeli pisang.
1: Cakep.
0: Pulangnya mampir beli keripik.
1: Cakep.
0: Kalau belum kenal memang belum sayang. Kenalan dulu biar makin asik.
1: Oke,
0: kenalin nama aku Irma yang akan menemani kalian hari ini. Dan tentunya aku gak sendirian ya, di sini ada dua temanku yang kece abis. Mungkin kalian bisa kenalan ke teman-teman Produa.
2: Halo, nama aku Tika.
3: Halo, aku Arin.
0: Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang Surviving Course 101. Yaitu kita bakal ngulik nih pengalaman langsung dari dua temanku selama menjadi anak kos. Oke, mungkin langsung aja ya. Awalnya, kenapa sih kalian memutuskan buat ngekos? Apakah pilihan sendiri atau karena keadaan nih?
2: Kalau buat aku sendiri, karena aku bukan orang sini ya. Aku tuh orang Klaten dan kuliah di sini. Jadi, mau tidak mau harus ngekos gitu kan ya. Karena ya gak ada saudara, gak ada temen. Jadi, pilihannya ya cuma ngekos aja gitu sih.
0: Kayak mungkin dari Arin?
3: Kalau aku sih sebenarnya karena emang dari awal aku kesini tuh sebenarnya waktu semester 1 dari maba itu udah ikut keluarga, ikut saudara di sini. Tapi mungkin karena emang PP-nya ya, PP-nya terlalu mahal dan budgetnya tidak cost friendly. Jadi akhirnya aku memutuskan buat ngekos gitu. Jadi ya at least gak apa-apa lah, lebih dekat. Yang penting bisa cepet dan budgetnya tuh masih aman gitu. Walaupun jalan kaki sih.
0: Oke, jadi semangat nih ya jalan ke kampus ya sambil olahraga gitu.
3: Iyalah, dikit-dikit.
0: Nah, waktu pertama kalian ngekos tuh apa sih hal tersulit yang kalian coba adaptasi ini? Misal lingkungan kah, teman-temannya?
3: Sebenarnya kalau adaptasi ya, karena mungkin aku udah setahun duluan di sini, sebelum aku masuk Unsur juga aku pernah les dulu di sini, terus kayak jadinya lebih apa ya, buat adaptasi sih udah mulai gampang ya. Mungkin lebih ke lingkungan waktu ngekosnya aja sih. Jadi kayak aku pertama kali ngekos nih, oh ini gini rasanya jadi anak kos gitu ya. Terus makanannya sih lebih ke, aku kan biasanya kalau di rumah ya makan tinggal makan gitu kan. Ini kita harus nyari sendiri guys. Jadi kayak aduh, males banget ya mau makan, nyari sendiri, kemana-mana sendiri. Terus habis itu kadang kalau mager juga kan, kadang ya mau DO. Terus kalau misalnya DO-nya lama, kitanya yang bete gitu kan. Paling itu sih dari lingkungan sama makanannya aja.
2: Ya kalau buat aku sih lebih ke makanannya ya, karena emang di rumah tuh selalu disediain orang tua gitu kan, makan tinggal nyuap gitu tanpa harus masak, tanpa harus pesen apa-apa gitu, kayak tinggal nyuap aja. Tapi kalau di sini tuh kayak harus cari sendiri, apalagi nggak ada kenalan siapapun, nggak tahu tempat makan yang enak, nggak tahu mana yang kayak harganya murah tapi bisa bikin kenyang nih buat anak kos gitu kan. Nah tapi karena kelamaan terus kayak nyari-nyari sendiri, dapat info dari teman kelas atau teman kampus gitu kan ya, ngasih tahu di sini tuh enak apa, enak rasanya, harganya murah gitu, di sini aja gitu kan. Aku yang tadinya kayak masak cuman mie telur ngulang-ngulang terus sampai bosen tuh, lama-lama ya udah pesen aja karena ya lebih gampang, lebih cepet gitu aja sih.
0: Oke, berarti lebih ke makanannya gitu ya. Nah aku mau tanya juga nih, kenapa sih kalian gak mau masak aja sendiri gitu daripada nyari-nyari?
2: Kalau aku ya karena bisanya masaknya itu doang ya, jadi gitu. Kayak kitanya tuh bosan sendiri gitu, iya, loh pengen rasa yang lain gitu kan ya gitu.
0: Kalau
3: aku sih emang kosannya nggak ada dapurnya.
0: Oh gitu.
3: Jadi
0: ya sih susah ya. Oke lanjut, kalian tuh selama kos pernah ngerasain homesick nggak sih, kayak tiba-tiba pengen pulang nih, kangen sama keluarga? Kalau misal iya, kalian gimana nih cara ngatasinnya?
2: Kalau buat aku sendiri, aku sih orangnya nggak homesick ya, karena di rumah pun lebih suka sendiri, kayak sering di kamar atau main HP sendiri atau nonton apapun sendiri karena orang tua pun sibuk kerja ya, jadi kurang ada waktu sama mereka pun. Nah tapi kalau udah di kos gini tuh jadinya malah asik gitu, asik sendiri karena punya kamar sendiri, terus kamar mandi di dalam juga gitu kan, jadi kayak lebih sering apa ya, scroll HP jadinya gitu, nonton film gitu, makan pun dianterin gitu sih, jadi nggak kerasa homesick gitu.
0: Oh begitu. Oke, kalau Anin?
3: Kalau aku sendiri sih lebih ke mungkin pas musim lebaran ya. Lebaran tuh bener-bener kalau misalnya Idul Adha misal nggak pulang, itu tuh bener-bener kayak, aduh biasanya nyate nih, aduh biasanya makan opor, atau biasanya aku lagi kayak gini di rumah gitu. Kayak gitu sih paling.
0: Oh, jadi kangennya nih makanannya aja nih ya?
3: orang tua juga, saudara-saudara.
0: Oh, iya. Oke. Nah, kalian tipe yang betah di satu kos atau sering pindah-pindah nih? Soalnya aku pernah baca nih kalau Gen Z itu kayak sering pindah-pindah kos. Kenapa nih? Coba.
3: Jujur, kalau aku sendiri sih nggak pernah sih. Maksudnya kayak aku nemu satu tuh langsung klik banget. Langsung udah enak. Sama ibu kosnya juga udah nyaman banget.
2: Kalau aku malah kebalikannya nih. Aku tuh sering pindah-pindah. Udah 3 tahun ya di sini tuh udah 2 kali pindah.
3: Oh my God.
2: Karena kosannya pun tahunan gitu ya. Pertama tuh buat pas maba tuh kayak sebenarnya kurang cocok ya. Tapi karena harus setahun gitu ya, aku nunggu dulu setahun buat bisa pindah baru ke kos selanjutnya gitu. Terus tapi udah ke kos yang kedua pun lingkungannya tuh kayak kurang bagus gitu ya, kayak kurang aman kata aku tuh gitu. Jadi cari lagi, pindahlah ke kos yang sekarang ini, ngerasa lingkungannya tuh lebih nyaman, lebih tenang, terus pemiliknya juga lebih enak gitu. Ya, jadi udah 2 kali pindah.
0: Oh, 2 kali pindah.
2: Iya.
0: Nah, kan kamu udah 2 kali pindah nih. Menurutmu apa sih hal yang paling penting nih ketika nyari kos?
2: Hal yang penting ya, memaksimalkan budget deh.
0: Oh, gitu.
2: Jadi karena kayak dikasih budget ya sama orang tua, jadi uang segini tuh harus ngedapetin semua yang bagus-bagus gitu. Kayak misal orang tua aku tuh ngasih segini, kamu harus cari yang kamar mandi dalam, harus yang ada parkirnya, harus yang ada CCTV-nya, misal kayak gitu tuh kayak dimaksimalin. Dan harus pilih-pilih banget ya, karena kalau gak teliti pun nanti kita bisa dapat harga mahal, fasilitasnya jelek gitu.
0: Oke. Lalu selama ngekos kalian pernah ngerasain gak sih perubahan dalam diri kalian, kayak misal dalam hal kemandirian, ngatur keuangan, ngatur waktu gitu?
2: Ya, kalau buat aku sendiri sih gak terlalu banyak ya jujur, karena balik lagi aku udah kebiasaan sendiri kayak ngurus apa-apa tuh sendiri gitu ya, gak terlalu banyak. Cuman kayak lebih harus ngatur waktu sendiri, karena orang tua pun kan gak tahu ya kita pulang jam berapa, pergi jam berapa, udah makan belum juga gak tahu gitu kan. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan ya, kayak makan tuh harus teratur gitu. Terus ngasih waktu jam malam sendiri, karena ya gak tahu kan di luar ada apa gitu. Mungkin jam 10 harus udah di kos gitu, ngebatu sendiri-sendiri aja sih gitu.
0: Oke, jadi kayak lebih mandiri gitu.
2: Iya.
3: Oke, kalau aku sih sebenarnya lebih ke maybe time management aja ya. Soalnya kan kalau di rumah dulu biasanya kalau kelas pagi ada yang bangunin. Tapi kalau ngekos siapa coba yang bangunin? Walaupun udah pakai alarm ya belum tentu sih bisa bangun sih. Kadang kan alarm dimatiin terus bisa tidur lagi kan.
2: Iya.
3: Terus habis itu ketiduran. Tapi selain time management, lebih ke apa ya?
0: Kalau cara ngatur uang nih gimana?
3: Bisa. Cara ngatur uang sebenarnya ya, karena aku dijatah ya, bukan yang kayak sebulan dikasihnya selangsung sebulan gitu. Jadi ya maybe masih bisa sih, masih bisa keatur karena dijatahnya itu.
0: Oke. Terus ada gak sih cerita menarik dari kalian selama ngekos, entah itu lucu, horor, atau yang menyentuh gitu?
3: Kalau cerita horor sih kayaknya aku gak pernah ngalamin ya kalau yang di kos, tapi lebih ke lucu maybe. Kalau aku sih, aku jujur orangnya takutan banget sama hewan, apapun itu jenis hewannya aku takut. Dan maybe kalau di rumah kan ada ya, ada orang tua yang bisa ambilin atau gimana gitu ya. Kalau aku ketemu kecoa, jangankan kecoa kecil, kecoa, aku pernah kedatangan kecoa terbang guys, dan gedenya itu sejempol, literally sejempol itu. Ya Allah, aku siapa yang gak teriak ya di kosan sesepi itu. Aku teriak, terus habis itu tiba-tiba ada yang terbang-terbang gitu, karena aku jadi kayak malu sendiri, terus gak enak sih, gimana ngambilnya gitu, nyampe tremor bayangin. Ya Allah, itu aku akhirnya kayak, itu kan waktu malam-malam ya, nyampe gak bisa tidur. Aku gak mau tidur sebelum itu kecoa keluar. Sumpah begitu.
2: Tapi berhasil.
3: Berhasil,
2: berhasil. Keluar sendiri, mandiri
3: ya,
2: dia.
3: Mandiri, alhamdulillah. Langsung tutup pintu kunci.
2: Oke. Ya gitu. Kalau aku sih ceritanya lebih ke nyebelin ya, ini tuh nggak tahu kenapa di kosku yang sekarang ini tuh suka banget mati lampu. Bener-bener di siang bolong panas terik itu tiba-tiba mati lampu, aneh banget. Kan biasanya mati lampu tuh ya kayak hujan, badai, petir gitu ya. Ini tuh nggak ada apa-apa tiba-tiba mati lampu udah gitu. Lama banget
0: nyamanya gitu.
2: Iya lama banget. Aku nungguin sampai panas-panas kegerahan ini harus gimana ya, gak ada kipas gitu kan.
3: Ngungsi.
2: Ya Allah, keluar pun panas kayak
3: iya sih,
2: gosong bener. Yang ada ya kak gitu kan. Ya jadi itu sih nyebelinya gitu. Tapi kayak karena tinggal setahun lagi ya kayak ya udahlah bertahan aja di sini gitu. Bentar lagi juga lulus.
0: Oke. Nah, bagi yang lagi cari kos nih, khususnya di sekitar Unsud, kalian ada tips nggak sih cara cari kos, milih kos yang tepat gitu?
2: Ya, kalau aku sendiri ya, dari awal itu selalu nyaranin ke siapapun yang nanya ke aku nih ya, cari aja di FB, udah cari Facebook aja, jangan lewat calo, jangan lewat IG. Karena mereka tuh, karena ngambil keuntungan ya, pasti kan harganya lebih mahal, terus tuh ngehubunginya pun nggak langsung ke pemilik tuh gitu. Kalau lewat Facebook tuh langsung ke pemilik, bisa tanya-tanya, kita bisa langsung atur waktu ketemu langsung gitu kan. Kalau lewat calo atau lewat ya lewat IG gitu kan sama aja kayak lewat bantuan orang ya, itu tuh ada biasanya tuh kayak harus bayar dulu nih di depan buat ngasih ke calonnya gitu, padahal belum tentu cocok dan uang DP-nya nggak bisa balik gitu sih. Itu
3: ya, jujur kalau aku sama sih, sama aku juga dulu nyarinya dari FB kan. Kalau di FB kan kayak ada komunitas info kos, info kontrakan Purwokerto gitu-gitu. Tapi sebenarnya kalau selain dari FB, better door to door sih, kayak kita nyari sendiri gitu, kayak kita pengen di daerah mana yang lebih dekat ke kampus gitu kan, lebih dekat dan maybe bisa buat jalan kaki juga kayak aku. Itu better buat door to door daripada yang kayak kita cari di IG, di website gitu-gitu, atau mungkin Gmaps gitu. Itu sebenarnya rawan scam sih sebenarnya menurutku. Jadi hati-hati aja guys, better door to door atau enggak langsung ke FB. Biasanya kalau FB tuh langsung nemu ke pemiliknya gitu.
0: Kayak pertimbangan dengan matang ya ketika kalian mau cari kos gitu. Nah terakhir nih, satu kata yang menggambarkan kehidupan anak kos menurut versi kalian nih.
3: Sejauh ini jadi anak kos asik.
2: Asik. Kalau aku buat ngegambarin anak secara keseluruhan ya, anak aku sih itu bebas.
0: Wede.
2: Serius deh.
0: Mantep ya. Bebas, jadi bebas dari keluarga, bebas dari, tapi tetap harus disiplin diri gitu ya.
3: Jaga diri.
0: Iya, jangan sampai udah bebas tapi kelewat batas.
2: Iya, jangan sampai kayak gitu.
0: Karena obrolan kita asik banget ya. Nah, kita jadi tahu serba-serbi kehidupan anak kos. Nah, kalau dipikir-pikir jadi anak kos itu kayak latihan buat bertahan hidup gitu ya. Kita belajar buat mandiri, belajar buat ngatur waktu sendiri gitu. Terus belajar bertahan dan belajar bertanggung jawab. Nah, ini mungkin kayak gak gampang ya, tapi pasti bisa ngebentuk kita jadi sosok yang lebih kuat. Terima kasih teman-teman Perludua telah mendengarkan Ceriwis. Dan terima kasih juga kepada dua temanku, Tika dan Arin, yang telah hadir dan memberikan insight yang sangat bermanfaat. Semoga obrolan kita kali ini dapat menemani waktu luang kalian ya. So, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di Ceriwis, cerita waktu istirahat. Bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto.

Santai siang. Santai siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Lanjut lagi masih bareng sama aku Dosan Pradana, kali ini di Santai Siang ya. Sampai jam 2 aja aku bakal temani kamu tentunya dengan beberapa informasi menarik yang siap menemani siang hari kamu di tengah cuaca yang aku enggak tahu ya, mau bilangnya agak berawan tapi cerah banget ya. Tapi ya udah, pokoknya nikmati aja. Sebelum besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Negara Kita Tercinta, Republik Indonesia yang ke-81 ya. Oke, nah tentunya nanti aku bakal hadirkan informasi menarik ya. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Nomor Pro 2, Indonesia ini kembali membuka ekspor beras ke Malaysia dengan pengiriman perdana 1.000 ton beras premium. Beras tersebut ini juga akan masuk ke pasar Sarawak melalui jalur perbatasan Antikong, Kalimantan Barat ya, sebagai langkah awal memperkenalkan beras Indonesia di pasar Malaysia. Jadi kebutuhan beras Sarawak ini diperkirakan mencapai 200 ribu ton per tahun dan volume ekspor Indonesia berpotensi ditingkatkan hingga 200 ribu ton per tahun. Yang memang dinilai perdagangan sekitar 3,39 triliun ya. Jadi ekspor ini menjadi peluang memperluas pasar beras sekaligus mendukung kesejahteraan petani di Indonesia.

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: 0827-3121-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Santai siang. Teman Pro 2, kita masih lanjut lagi ya di informasi dari dunia olahraga, di mana laga seru Community Shield antara Arsenal dan juga Manchester City ini diwarnai dengan kabar absennya 7 pemain dari kedua kubu karena masalah kebugaran. Jadi Manchester City yang sekarang ditangani oleh Enzo Maresca kemungkinan besar gak bakal diperkuat oleh Rodri, Jack Grealish, Ryan McKaido, serta Savinho yang kondisinya masih belum fit 100%. Jadi sementara itu Arsenal dipastikan kehilangan William Saliba dan juga Jurrien Timber di lini belakang, meski Bukayo Saka dan juga Declan Rice diperkirakan sudah siap untuk tampil menghadapi City.

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.

0: berbicara budaya gak bisa lepas dari kuliner. Kuliner Banyumas Raya memiliki ciri khas tersendiri. Disadari atau tidak, kupat atau ketupat ada di beberapa hidangan seperti soto, bakso, sate, batagor, mie ayam, bahkan gorengan. Kenal ini, kampel, ketupat yang ditumpuk daging atau tempe mendoan dengan sambal di tengahnya, diberi tepung, dan digoreng. Sajian ini lumayan praktis sebenarnya, ada karbohidrat sekaligus protein dalam sekali hap, kayak sandwich di luar negeri. Cuma belakangan udah jarang dijumpai nih, biasanya ada di pasar tradisional atau di daerah pedesaan.
1: Ini Indonesia.

kamu punya suara emas. Percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Radio FM Purwakarta.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Teman berdua, masih ada informasi dari dunia olahraga yang bakal aku hadirkan buat kamu ya. Kali ini terkait AC Milan yang comeback dramatis kalahkan Manchester United 4-2 di laga pramusim ya. Jadi teman Pro 2, AC Milan ini sukses meraih kemenangan dramatis ya dengan skor 4-2 atas Manchester United dalam laga uji coba pramusim yang berlangsung di Polandia. Nah, walaupun sempat tertinggal 2 kali dari gol lawan, tim asuhan Ruben Amorim ini enggak menyerah dan juga menunjukkan mental yang solid dengan membalikkan kedudukan lewat aksi Chukwueze, Cisse, Ramos dan juga Loftus-Cheek ya. Jadi kemenangan ini juga menjadi modal yang oke banget bagi Milan untuk menyambut kompetisi musim baru. Sedangkan pihak Manchester United ini masih punya beberapa catatan penting yang harus segera dibereskan setelah gagal menjaga keunggulan awal mereka.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Santai siang. Nomor berdua kita lanjut lagi, masih ada informasi dari dunia olahraga. Ada Jed Spence yang secara resmi telah memulai babak baru dalam karir sepak bolanya dengan bergabung ke Inter Milan dari Tottenham Hotspur lewat kontrak jangka panjang hingga tahun 2031. Jadi kepindahan back sayap berusia 26 tahun ini melibatkan dana transfer sekitar 30 juta euro dan menjadikannya pemain asal Inggris kedua yang didatangkan Nerazzurri pada musim panas 2026. Jadi ketatnya persaingan di posisi back sayap Spurs ini serta keinginan mencari tantangan baru di Italia menjadi alasan utama sang pemain memilih tawaran dari Inter Milan tersebut dengan rekam jejak yang cukup solid di kompetisi domestik maupun internasional. Kehadiran Spence ini diharapkan dapat memperkuat performa tim barunya di masa mendatang.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Santai siang. Santai siang. Teman bro dua, saya mengatakan ternyata udah hampir jam 2 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Santai Siang. Setelah ini kau bakal cari tahu ya deretan 20 lagu Indonesia hits di Indonesia Top 20 Nasional dan juga di lagu manca hits di Pro 2 FM seluruh Indonesia di International Top 20 Nasional ya. So thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry buat kalau ada salah kata, aku udah sampai dan apa. Meet see you and bye-bye.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Andi Rianto, teman Pro2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: Eunoia. Baca gimana? Ya gitu deh pokoknya. Eunoia, Eunoia, Eunoia. Ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number
0: Rasa.
1: Number 16.

0: Posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana enggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih emang cocok gitu. Tapi yang enggak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: apa ya. Udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi yaudahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: aja nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

udah support Emotion Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laude, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh sih.

0: lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euforia, Judi, Keramat, dan Kata Pujaga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya buat warga Jakarta yang beraktivitas besok di

0: Waktu Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas di sub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi, buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Elanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini, teman pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman pro 2 di minggu ke-6 ya. This is CNS Piro dengan

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Pro 2, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Yes, teman Pro 2, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Pro 2, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
2: Number 10.

0: sama Bro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman Bro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman Bro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

peringkat kelima atau 52 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. 4.

0: 3 our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sinaspiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just
1: might. Waktunya sore ceria weekend. Sore ceria
2: weekend. 99 Produa FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Produa PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini, tepatnya untuk Minggu 16 Agustus 2026. Kita ke informasi terkait dengan Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Banyumas. Ini menyatakan bahwa memasuki minggu ke-33 pelaksanaan cek kesehatan gratis di Banyumas tahun 2026 telah menembus lebih dari 42%. Dan selengkapnya dilaporkan oleh Vinta Nur Fauzia.
1: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan positif. Hingga minggu ke-32 pelaksanaan, cakupan masyarakat yang telah mengikuti program tersebut mencapai 42,97%. Ketua Tim Kerja CKG Dinas Kesehatan dan Kabupaten Banyumas, Supriyatin STRKL, mengatakan bahwa capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pelaksanaan pada tahun 2025. Menurutnya pada 2025 lalu, cakupan CKG di Banyumas berada di angka sekitar 40,4%. Sementara hingga memasuki minggu ke-33 pelaksanaan 2026, capaian telah menembus lebih dari 42%. Ia juga menjelaskan bahwa pemeriksaan dalam program CKG diberikan secara menyeluruh dan disesuaikan dengan kelompok usia. Pada bayi sendiri, pemeriksaan antara lain mencakup screening hipotiroid, penyakit jantung bawaan, serta kelainan enzim. Sementara pada balita dan anak prasekolah, pemeriksaan meliputi indera, tumbuh kembang, kelainan darah, kesehatan kulit, hingga screening penyakit menular. Untuk anak usia sekolah dan pendidikan dasar sendiri, jenis pemeriksaan yang diberikan lebih beragam. Pemeriksaan meliputi antropometri, screening obesitas, tekanan darah, diabetes, kebugaran, pendengaran, dan penglihatan. Selain itu dilakukan pula pemeriksaan terhadap faktor resiko penyakit menular maupun tidak menular, termasuk hepatitis dan talasemia.
2: Program CKG ini sebetulnya kita kan punya target ya, dan perkembangannya itu lumayan bagus. Sampai dengan minggu ke-32, dan ini sebetulnya kita sudah berjalan di minggu ke-33 ya, itu kita sudah ada di angka akumulasi kabupatennya itu 42,97%. Atau kalau misalkan kita mau buat angka, itu udah sekitar mensasar 791.958 orang. Jadi sudah lumayan bagus. Dan dari tahun yang lalu 2025, kita bandingkan dengan 2026 ini progresnya lumayan, grafiknya agak meningkatnya lumayan banyak, karena tahun lalu kita hanya tercapai di 40,4. Nah, kita sampai minggu ke-33 sudah sampai di 42,94.
1: Untuk meningkatkan cakupan peserta, Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Banyumas melibatkan puskesmas serta klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Koordinasi secara rutin dilakukan agar layanan CKG dapat menjangkau masyarakat, baik yang datang langsung ke fasilitas kesehatan maupun kelompok masyarakat yang meminta pelayanan dilakukan di lokasi tertentu. Perluasan layanan juga dilakukan melalui posyandu dan puskesmas Mas pembantu hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Selain itu, program CKG diintegrasikan dengan kegiatan pelacakan atau tracing tuberculosis atau TBC yang berlangsung mulai Juli hingga akhir Desember. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas juga mengintegrasikan CKG dengan berbagai program kesehatan lainnya, termasuk kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Strategi integrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sekaligus memperluas cakupan deteksi dini penyakit di Kabupaten Banyumas. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Itu dia teman Prodo, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin info Prodo yang dipersembahkan oleh Prodo FM.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag

0: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di Info Lalu Lintas. Saya bersama Kedai Dividian. Tentunya aku bakal menghubungi ini salah seorang petugas ATCS di Subanyumas ya, untuk cari tahu bagaimana sih situasi lalu lintas di kesempatan sore ini ya. Untuk itu aku sudah terhubung dengan salah seorang petugas, ada Kak Varis di ujung sana ya, yang bakal kasih informasi seputar lalu lintas di sore ini.
1: Halo, selamat sore teman Pro 2, di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pandangan CCTV kami pada sore hari ini, di Simpang Kebon Dalem terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Arus lalu lintas dari kaki simpang sebelah barat terpantau padat merayap yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Namun, pada sore hari ini terpantau lancar dan tidak terjadi antrian kendaraan maupun kemacetan pada sore hari ini. Dan kita melihat lagi yaitu di Simpang Karanglo. Di Simpang Karanglo juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas pada sore hari ini di Simpang Karanglo terpantau 30 meter menuju traffic light antrian kendaraan pada sore hari ini. Dan juga kita melihat lagi yaitu di Simpang Gor Satria. Di Simpang Gor Satria juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, dan juga paling banyak didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Dan kita beralih ke underpass Kota Purwokerto, tepatnya di Bundaran Tugu Gadaru Cakpolo pada sore hari ini terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan juga kita melihat lagi yaitu di Simpang Karang Luas. Di Simpang Karang Luas juga terpantau ramai lancar. Kami imbau kepada seluruh teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik, itu sih info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI.

0: Ria. Sore Ceria.
1: Teman Pro 2 ini bersama aku Dedy Widian. Kesempatan kali ini ya, tentunya di Sore Ceria Pro 2. Jadi aku juga bakal berikan informasi buat kalian-kalian ya, yang ternyata lebih suka diem daripada gerak gitu loh, pada mager ya. Karena emang yang namanya gaya hidup minim aktivitas fisik atau juga mageran ini menjelma menjadi ancaman diam-diam bagi kesehatan masyarakat modern saat ini ya. Nah, transformasi gaya kerja dan juga kemudahan akses teknologi membuat mayoritas orang terjebak dalam rutinitas pasif yang secara signifikan juga meningkatkan resiko kemunculan adanya penyakit ya. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini juga mencatat kurangnya aktivitas fisik merupakan penyebab kematian nomor 4 di dunia, dengan 2 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat adanya gaya hidup males tersebut. Waduh, waduh, waduh, jangan sampai nih ya, karena kalian males, karena kalian mager ya, akhirnya ya malah penyakit yang datang. Nah, aku akan ulas itu ya sampai nanti di jam 6. Jadi stay tune terus, tapi 99 Pro FM Prokerto, teman terbaik kamu.

0: itu aku kembali padamu.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Teman Pro 2 nih, ngomongin terkait dengan mager yang berpotensi memunculkan banyak penyakit nih, kagak gerak tuh, membatu. Bahkan ya WHO sendiri atau Organisasi Kesehatan Dunia ini mencatat kurangnya aktivitas fisik merupakan penyebab kematian nomor 4 di dunia tuh, luar biasa ya. Nah tentunya merespon darurat kebiasaan buruk tersebut, pakar kedokteran okupasi ya, Dr. Rubayat Indradi, ini juga selaku dosen di Universitas Muhammadiyah Malang, ini juga mengingatkan masyarakat untuk mulai mengevaluasi pola aktivitas sehari-hari dan juga mengurangi kebiasaan pasif ya. Dia juga menjelaskan kemageran ini atau gaya hidup sedentari ya. Ini merupakan pola hidup minim aktivitas fisik di mana seseorang banyak menghabiskan waktu dengan duduk atau juga berbaring tanpa mengeluarkan energi. Nah, dinilai pola tersebut juga semakin umum terjadi di tengah perubahan gaya kerja, aktivitas belajar, serta kemajuan teknologi digital. Tidak bekerja maupun belajar atau pada baik pekerja maupun pelajar gitu ya, ini dapat menghabiskan waktu berjam-jam dalam kondisi statis tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup. Nah, kondisi ini pun perlu diwaspadai karena merupakan gerbang utama ya untuk menuju berbagai komplikasi kesehatan serius yang mulai menyerang masyarakat di usia produktif. Menurutnya sendiri ya, pesatnya kemajuan teknologi digital ini turut berkontribusi juga dalam memanjakan sekaligus merusak pola gerak aktif masyarakat. Dan ia juga menyayangkan kebiasaan publik yang kian enggan melakukan mobilitas fisik ya. Seperti halnya mengandalkan pesan antar atau juga menggunakan kendaraan bermotor padahal jaraknya dekat. Nah ini nih, bahaya.

dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian hal-hal yang menggugurkan kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah satu sholat. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan orang-orang muslim, lalu duduk menunggu sholat berikutnya, maka malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Hadis riwayat Ibnu

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

0: Teman Produa berbicara budaya gak bisa lepas dari kuliner. Kuliner Banyumas Raya memiliki ciri khas tersendiri. Disadari atau tidak, kupat atau ketupat ada di beberapa hidangan seperti soto, bakso, sate, batagor, mie ayam, bahkan gorengan. Kenalin nih, kampel, ketupat yang ditumpuk daging atau tempe mendoan dengan sambal di tengahnya, diberi tepung, dan digoreng. Sajian ini lumayan praktis sebenarnya, ada karbohidrat sekaligus protein dalam sekali hap, kayak sandwich di luar negeri. Cuma belakangan udah jarang dijumpai nih, biasanya ada di pasar tradisional atau di daerah pedesaan.
1: Ini Indonesia.

Teman Perdua masih bersama aku Dedy Widian ya di kesempatan sore ini, sore ceria. Lumayan nih, masih ada waktu kurang lebih 1 jam ya, sebelum nanti kita juga bakal gabung kepada Pro 2 Jakarta. Kepada gak tuh? Ada pemilihan katanya terbaik ya. Nah, aku mau bahas dikit ya nanti ya untuk informasi kali ini, update terkait dengan dunia hiburan. Ada informasi menarik apa sih? Apakah Brand New Day belum bisa tergeser atau justru malah ada film lain yang sudah menggesernya? Nanti kita akan ulas itu semua ya. Tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto.

kerinduan Roma Irama. Ani, oh Ani ya. Untuk kembali menyapa penggemarnya di Malaysia, akhirnya ini terobati. Jadi sekitar 2 dekade setelah penampilan terakhirnya di negeri jiran, sang Raja Dangdut kembali naik panggung. Itu waktu buka gitarnya luar asap ya. Debu. Yang jelas ya, kehadiran Roma Irama ini langsung menghidupkan suasana festival dan generasi muda Malaysia hingga warga negara Indonesia yang hadir itu turut dalam lagu musik dangdut yang dibawakan legenda musik Indonesia tersebut, Roma Irama. Roma bersama Soneta ini membawakan sejumlah lagu yang telah melekat dalam perjalanan panjang karirnya, seperti halnya mungkin ada Judei, Kekeramat ya, hingga Pujangga. Wah, nongol semua di sana. Meriah ya. Tentunya ini menarik ya, karena apa sih, kayak pesta pora gitu ya, festival gitu yang ada di sana ya. Ada Ucup nih yang bisa-bisa aja ya bikin acara-acara gini ya. Roma Irama gak sendirian ya, jadi ada juga Tip X, Tulus, Bernadia, hingga Nadine Basalamah tuh juga ikutan tampil di negeri jiran di Malaysia. Indonesia belum nih, nanti kali ya, untuk tutup akhir tahun ini kali.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

siapa sih Gambit ya yang muncul lah di X-Men. Bukan X-Men, di Doomsday ya. Oh, Professor X juga ada. Jadi Marvel Studio ini mulai membentuk tim X-Men untuk Marvel Cinematic Universe. Bos Marvel Studio Kevin Feige ini juga mengumumkan jajaran pemeran baru untuk film Rebirth X-Men dalam acara D23 ya di California, Amerika Serikat. Nah, dalam pengumumannya ternyata dilaporkan juga oleh Variety, jadi Zed Singh ini akan memerankan Jean Grey. Ya, ini muncul kemarin di apa namanya? Brand New Day Spider-Man ya. Ini menarik ya. Kita akan tunggu bagaimana sih X-Men yang satu ini ya. Ini kostumnya akan comic accurate kayaknya karena melihat Doomsday si Cyclops ya. Cyclops ya. Dia kan warnanya dominan biru dan ada garis kuningnya gitu ya. Apakah nanti juga si Hugh Jackman memerankan sebagai Wolverine dengan kostum yang muncul di Deadpool ya, kita mungkin aja akan terjadi gitu ya. Gambit juga udah mulai nongol. Nah, ini nih ya. Gambit tuh kalau di games ya X-Men itu ini banget. Banyak yang suka ya. Tapi belum pernah nongol di film. Nah, ini muncul lah ini yang Gambit ya. Kita tunggu dah terkait dengan X-Men yang satu ini. Ya enggak, masih lama pasti, masih lama ya. Karena bakal tayang kalau dijadwalkan itu pada Mei 2028. Nunggu Doomsday aja dulu lah, akhir tahun. Itu pasti film akan booming banget tuh.

0: Pedes. Pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

8 Pro 2. Selain ini kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta buat ngikutin Indonesia Pro Indie ya. Lagu-lagu Indonesia lagu-lagu Indie ya. Nah, ini bakal temani kamu tentunya sampai di jam 8 malam. Dan posisi aku juga bakal diganti ya di jam tersebut. Jadi stay tune terus aja. Habis ini nanti bakal ada Elsa yang temani kalian ya. Sampai di jam 12 gitu. Oke. Langsung aja kita ke lagu berikutnya. Sebelum nanti gabung dengan Pro 2 Jakarta.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?

0: WhatsApp 081327312222, X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Tahu Bro 2, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto bersama Elsa, inilah Info Pro 2 edisi malam hari ini. Hingga pertengahan Agustus 2026, tercatat ada sebanyak 22 kasus narkoba di Kabupaten Purbalingga. Remaja dan pemuda menjadi kelompok yang paling rentan terjerumus masalah narkoba. Selengkapnya dilaporkan oleh Zahra Nurul Fitria.
1: Sepanjang tahun 2026, tercatat 22 kasus peredaran narkoba di Kabupaten Purbalingga. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga penanganan secara serius dan menyeluruh sangat diperlukan. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga, Nasrudin, menyatakan kondisi tersebut harus disikapi secara serius. Ia menekankan bahwa penanganan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Upaya pertama yang dilakukan adalah membangun jejaring dengan lintas instansi. BNN bekerja sama dengan kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan Badan Pusat Statistik untuk memperoleh data kependudukan yang akurat. Sementara itu, kerjasama dengan pemerintah daerah melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Selain itu, pihaknya juga menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta dunia akademik untuk turut menyebarkan kesadaran bahaya narkoba. Kampanye anti-narkoba diharapkan tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, melainkan menjadi gerakan seluruh elemen masyarakat.
2: Kita jaga semangat perjuangan para pahlawan bangsa kita di dalam menjaga nama baik negara Indonesia, kita pun sekarang demi itu. Jangan sampai negara Indonesia nanti lambat laun kalau tidak cepat mengatasi, jangan-jangan itu negara kita kayak negara-negara lain. Ya di Afrika, di Eropa, di Amerika yang hidupnya sudah semakin kacau. Karena apa? Karena musuh narkobanya tidak bisa lepas.
1: Nasrudin menambahkan, kelompok yang paling rentan terjerumus narkoba saat ini ialah remaja dan pemuda, khususnya usia 24 hingga 35 tahun. Oleh karena itu, peran tokoh pemuda dan dunia pendidikan sangat strategis untuk menyampaikan pesan bahaya narkoba kepada generasi muda. Menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Nasrudin mengajak seluruh elemen bangsa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Ia berpesan agar semangat perjuangan para pahlawan dijadikan teladan untuk menjauhi narkoba dan menjaga nama baik negara. Zahra Nurul Fitria melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: malam-malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat berhari Minggu ya, yang tinggal beberapa hari, berapa jam ya. Tapi yang pasti seperti biasa di hari Minggu malam kita bakal ngobrol seru nih sama teman-teman yang pastinya ada di Jaga Malam untuk edisi apresiasi seni dan sastra. Nah, malam hari ini sesuai dengan flyer yang udah kita share di beberapa hari ini ya teman Pro 2, kita bakal membahas sesuatu yang seru, yang menarik dengan dua narasumber yang udah hadir di studio kita pastinya, ya kan? Buat kamu-kamu yang penasaran gitu ya, jadi kita bakal membahas sesuatu yang berhubungan dengan seni garis-garis gitu ya, arsitektur, karena kita bareng sama teman-teman dari mahasiswa arsitektur dari Unwiko. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita kenalan dulu yuk sama teman-teman yang udah hadir. Boleh dong diperkenalkan dirinya dari sebelah sini dulu, ada Kak siapa nih boleh?
2: Sebelumnya selamat malam teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama aku Wahyu Dimas Satrio, biasa dipanggil Dimas, mahasiswa arsitektur Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
1: Oke, gimana kabarnya hari ini Kak Dimas?
2: Alhamdulillah sehat,
1: sehat baik. Oke, di sebelahnya ada Kak siapa?
3: Halo, selamat malam teman-teman Pro 2. Aku sendiri namanya Triyono, biasa dipanggil Tri. Aku juga mahasiswa arsitektur di Universitas Wijayakusuma Purwokerto, sama kayak Mas Dimas. Jadi kita teman satu angkatan juga.
1: Oke, ya, jadi sama-sama dari jurusan arsitektur ya.
3: Betul, betul.
1: Oke, Kak Tri gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya?
3: Baik.
1: Udah siap ya?
3: Insya Allah
1: siap. Kayaknya udah semangat banget karena teman Pro 2 buat kamu yang nonton di live ya, ini mungkin udah kelihatan di spill dikit-dikit, mereka tuh membawa sebuah karya. Nggak sebuah sih, tiga atau mungkin empat ya, nanti kita bakal kulik satu persatu karena aku juga penasaran ya. Tapi sebelum itu kita kan ngebahasnya tentang dari garis menjadi cerita. Ini tuh karya seni, sastra, dan arsitektur. Kita bakal ngebahas seputar itu ya teman Pro 2. Yang pasti buat kamu bisa ikutan merapat juga di live chat, nanti bakal aku sapa-sapa juga loh. Boleh gabung di YouTube RRI Purwokerto ya. Langsung gaskan merapat. Nah ini Kak Dimas, Kak Tri, kita kan ngebahas tentang dari garis menjadi cerita. Mungkin sebelumnya ya, karena teman-teman ini kan dari jurusan ini ya, apa namanya, arsitektur.
2: Arsitektur.
1: Sebenarnya kalau menjadi mahasiswa arsitektur atau masuk jurusan ini tuh harus bisa gambar nggak sih sebenarnya, Kak Dimas? Nah, pandangan kamu gimana nih?
2: Ini sebenarnya pertanyaan yang klasik banget ya, pasti ditanyain ketika kamu jurusan apa, arsitektur. Wah pasti jago gambar dong gitu kan.
1: Iya.
2: Sebenarnya bisa dibilang nggak harus jago gambar karena basic aku pribadi juga bukan dari, kan ada SMK DPIB, desain bangunan gitu. Aku sendiri bukan dari DPIB sebenarnya, jadi bisa dibilang linjur. Dan itu kalau dibilang bisa gambar, bisa. Tapi untuk bagus apa enggaknya nggak tahu.
1: Oke. Jadi nggak harus
2: jadi
1: jago
2: harus,
1: gitu ya?
2: Nggak harus.
1: Oke. Okay. Kalau Katri mau nambahin, harus jago nggak menurut Katri?
3: Itu sebenarnya kayak bonus aja sih Kak. Jadi kayak kalau kita masuk ke dunia arsitektur itu, jago gambar itu jadi bonus. Jadi kalau kita nggak bisa pun nggak terlalu dipermasalahkan, asalkan teknis dan lain-lain itu bisa. Tapi kalau jago itu menjadi poin plus yang bisa mengembangkan lebih baik lagi gitu Kak.
1: Oke, jadi itu kayak poin plus tambahan aja ya. Jadi nggak harus langsung masuk jago gambar gitu, nggak juga ya?
3: Betul,
1: nggak harus. Harus ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya kalau gambar itu posisinya sebagai apa dalam arsitektur? Karena kan tadi teman-teman sampaikan nggak harus jago gambar, tapi itu jadi modal nih. Tapi yang penting tahu teknik dasarnya. Tapi poin gambar itu di arsitektur tuh sebagai apa nih posisinya kalau ngegambar-gambar ya?
2: Oke, mungkin yang aku pelajari selama ini menjadi mahasiswa arsitektur, jadi kalau arsitektur kan biasanya erat kaitannya dengan gambar rumah, gambar bangunan, seestetik mungkin, seaneh mungkin teman-teman pasti nggak udah nggak asing lah ya, dunia arsitektur. Tapi sebenarnya kenapa dari garis, karena memang itu jadi salah satu guideline-nya, jadi salah satu dasar bisa dibilang. Jadi ketika kita lihat bangunan itu wah banget, dan itu ternyata proses di balik itu adalah dimulai dari garis seperti itu. Jadi garis-garis arsiteknya.
1: Dari garis-garis betul, menjadi sebuah cerita ya.
2: Betul.
1: Oke. Jadi emang sebenarnya kalau kita ngelihat ya bangunan-bangunan di luar sana, itu emang semua tuh bermula dari garis sebenarnya ya.
2: Iya.
1: Dari arsiteknya tuh kalau desainnya pasti ada meaning, maksudnya ada tujuannya kemana-kemana kayak gitu. Betul. Kan. Oke. Nah sebenarnya apa yang dipelajari kalau misalnya, karena kan aku gak tahu banyak nih soal jurusan arsitektur ya, sebenarnya yang teman-teman pelajari itu seperti apa nih berkaitan dengan garis, gambar, seni, dan cerita ya. Mungkin Katri boleh?
3: Kalau yang kita pelajari itu lebih ke gimana caranya kita bisa menyusun sih kak. Jadi kayak ada step by stepnya dalam arsitektur gitu. Okay. Jadi kita mulai dari konsep, mulai dari sketsa, mulai dari gambar yang mungkin mengembangkannya dengan cara membuat menjadi 3D-nya gitu-gitu. Jadi nanti outputnya itu bisa menjadi karya yang utuh gitu di arsitektur sendiri.
1: Oh
3: gitu.
1: Oke. Jadi memang lebih ke arah ya karena mendesain ya. Arsitektur kan akan yang mendesain ya. Oke. Ini menarik banget ya Telton Pro 2. Dan tentunya nih buat kamu-kamu yang penasaran juga boleh loh gabung bareng sama kita ya. Kamu boleh merapat di WhatsApp juga 081-307-312222. Aku juga cukup penasaran. Ini biasanya kan anak-anak arsitektur pasti ada tugas-tugasnya ya. Bikin rancang bangun gitu gak sih sebenarnya?
2: Iya
1: kan? Nah, mungkin boleh di-spill dikit gak? Teman-teman hari ini tuh ngebawa apa sih yang ada di depan? Mungkin boleh di-mention, disebutin tuh apa aja yang di bawah malam ini?
2: Oke. Jadi, ini dari basic yang tadi garis ya. Jadi sebenarnya di mata kuliah arsitektur itu di awal-awal semester, kita tuh bakal lebih sering belajar gambar tangan. Kita gambar tangan.
1: Oke.
2: Karena mau bagaimanapun skill untuk sketsa itu mutlak bisa dibilang. Walaupun mungkin nggak bagus, tapi dari situlah media kita untuk berkomunikasi lahir dari garis, terus nanti kesusun, jadi sebuah denah, nanti denahnya dikembangkan menjadi fasad, gitu, seperti itu. Dan mungkin salah satunya bisa dilihat tugas ini kalau di arsitektur namanya tugas rupa dasar sih.
1: Aku bawa
2: gambar yang emang nilainya bagus aja.
1: Malah itu tunjukin ke kamera itu seperti apa mungkin contoh-contohnya?
2: Ya kayak gini nih.
1: Oke.
2: Ini kan suatu berawal dari satu garis terus nanti dikembangkan jadi segi lima. Terus nanti ada yang dibesarkan, ada yang dikecilkan, ada yang dirapatkan, bahkan ada yang bisa dibilang ada yang di zoom, ada yang di nggak di zoom sampai benar-benar kayak titik-titik aja. Dan ini jadi satu kesatuan yang bisa dibilang komposisi yang nantinya bakal dikembangkan ke bisa ke denah, bisa ke fasad, bisa ke mungkin ke material motif.
1: Oke. Terus ada apa lagi? Kayaknya ada yang menarik juga mungkin boleh disebutkan apa yang teman-teman
2: mungkin sebelah bawa sana.
3: Oke. Kalau di sini mungkin apa ya bisa dibilang pengembangan dari yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dimas ya teman-teman. Jadi kalau yang tadi dijelaskan itu dua dimensinya, versi dua dimensi ketika garis itu dibentuk. Ini kita kembangkan menjadi 3 dimensi di mana dari 2 dimensi tersebut nanti dibikin gimana caranya biar tetap harmonis dan bisa menarik untuk dilihat gitulah.
1: Oke. Oh jadi yang dasar tuh digambar tangan dulu ya, terus 2 dimensi lah, terus dialihkan ke 3 dimensi gitu ya. Oke. menarik. Ini prosesnya pasti cukup panjang. Nah nanti di segmen 2 aku pengen tanya-tanya lebih dalam juga nih tentang proses-proses yang teman-teman lakukan untuk membuat sebuah karya, dan nanti bisa dijelaskan juga karena masih ada 2 karya yang menarik perhatian kita. Nanti kita bakal bahas ya Tahun Pro 2 yang pasti buat kamu terus merapat di sini. Kita masih ada jaga malam, jadi terus merapat di Pro 2 Farm Purwokerto.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Malam-malam.
1: Masih di apresiasi seni dan sastra tahun Pro 2 dengan topik dari garis menjadi cerita yang pastinya tadi dari teman-teman udah disampaikan juga ya, ternyata ada untuk membuat suatu bangunan atau desain bangunan itu semua dimulai dari sebuah garis ya, dari titik garis gitu. Nah ini kalau kita lihat ya, kadang bangunan-bangunan di luar sana ya, itu kan pasti dihasilkan dari sebuah gambar ya yang dilakukan atau dibuat oleh arsitektur ya tahun Pro 2. Nah itu biasanya tuh punya cerita-cerita. Nah ini kalau teman-teman boleh dong disampaikan juga, kalau misalnya dari apa yang digambar dari garis itu sebenarnya apa yang bisa diceritakan dari sana, dari gambar yang teman-teman buat gitu. Mungkin dari Kak Dimas.
2: Mungkin salah satu implementasi dari garis tersebut di tugas-tugas kita itu kita membawa salah satu hasil karya dari Mas Tri ya, kebetulan ini karya di semester 4 ini.
1: Masih
3: fresh.
2: Dan dimana mungkin nanti yang bakal lebih menjelaskan karena yang merancang adalah Mas Tri sendiri. Nah, mungkin nanti Mas Tri bisa menjelaskan. Jadi dari sinilah nanti bakal tahu bagaimana dari garis itu bisa menjadi sebuah cerita.
1: Ini berarti yang di tengah
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Ya, boleh kali ya. Itu apa yang Mas Tri buat di sana?
3: Kalau yang kita lihat di sini namanya maket ya, teman-teman.
1: Oke. Mungkin jadi, boleh agak dinaikkan.
3: Jadi maket ini salah satu output terakhir ya. Salah satu karena masih ada banyak lagi yang lainnya. Jadi salah satu output yang memang bentuknya tuh bisa kita nikmati secara langsung tanpa harus buka buku-buku gitu. Jadi dari maket ini mungkin kita bisa melihatnya itu kayak satu bagian kawasan di mana di satu kawasan ini sangat banyak menyimpan cerita, di mana proses-proses dalam kita masuk ke kawasannya, terus bagaimana kita menikmati suasana di kawasan ini gitu, semuanya mempunyai cerita. Mungkin salah satu contohnya ya ini, jadi kayak pada bagian depan sekali ini pastinya kan ada kayak gate itu. Jadi ini di artikan sebagai kayak buat menyambut begitulah. Jadi ketika kita datang ke suatu tempat ada satu sambutan khusus di mana setelah kita masuk nanti kita bisa menikmati suasananya lebih banyak lagi gitu. Untuk alur-alurnya mungkin ketika kita sudah masuk sudah kita bisa nikmati suasana di dalamnya gitu. Jadinya arsitektur tersebut bisa benar-benar kita lihat gitu dengan penempatan-penempatan gitu, kita sesuaikan dengan fungsi bangunan masing-masing gitu. Jadi kita tempatkan untuk area penerimaan tamu di depan, untuk area edukasinya di tengah, untuk area ini kebetulan ada area untuk penginapan ya. Jadi kita tempatkan di sini juga karena ada alasan sendiri, di mana tempat di sini paling apa ya, bisa dibilang paling tenang gitu. Jadinya dengan adanya penginapan di ujung ini, harapannya pengunjung yang datang ke sini benar-benar merasakan ketenangan gitu. Jadi untuk selanjutnya mungkin area-area lain ini sebagai area edukasi yang sifatnya lebih komunal. Jadi gak terlalu butuh perhatian khusus untuk ketenangan tersebut gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu sih.
1: Dan berarti setiap mahasiswa tuh harus membuat maket ini ya?
3: Yes.
1: Menarik. Oke. Mungkin mau diletakkan lagi boleh. Dan kalau misalnya kita melihat ya, soal arsitektur ya, sebenarnya kalau kita lihat sejarah tarik ke belakang ya, itu ada nggak sih sejarahnya? Bisanya kok ada bidang tentang arsitektur gitu? Kalau di Indonesia sendiri itu seperti apa? Mungkin Kak Dimas boleh sedikit menyampaikan.
2: Kalau setahu aku, setelah belajar di arsitektur, mungkin teman-teman Pro 2 dan Mbak Elsa mungkin belum begitu tahu mungkin ya.
1: Ya, kita belum.
2: Jadi,
1: familiar.
2: Salah satu yang cukup menarik, kalau kaitannya dengan sastra, itu salah satu arsitektur Nusantara, di mana arsitektur Sumatera, ya. Teman-teman Pro 2 mungkin nanti bisa cek. Arsitektur Minangkabau itu salah satu paduan arsitekturnya itu dikemas jadi syair dan pantun. Jadi unik banget sebenarnya ya. Dan ini aku juga baru tahu ketika aku kuliah di arsitektur.
1: Ya.
2: Kalau kita kan seringnya belajar arsitektur dari barat, ya dari Romawi, Yunani segala macam. Ya itu juga cukup bagus juga, ya, dimana ada pattern-patternnya kayak tingginya berapa, ukurannya harus berapa, terus bentuknya seperti apa. Nah, kalau di Nusantara juga sebenarnya sangat-sangat kaya sekali. Bahkan di masing-masing suku, di masing-masing daerah itu beda-beda. Termasuk di Jawa sendiri. Di Jawa juga kan terbagi juga. Kayak di Joglo-nya itu kan juga salah satu bentuk atapnya juga berbeda ya.
1: Iya.
2: Bisa kita lihat dari bentuk atapnya. Mungkin teman-teman yang pernah ke Demak, terus dengan di sini mungkin di Purwokerto atau Banyumas, itu kan juga ada pattern yang berbeda gitu. Jadi ada patokan-patokan yang mungkin di sana menjadi suatu budaya tersendiri, di sini juga menjadi suatu budaya tersendiri.
1: Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, apalagi di Nusantara kan emang punya ibaratnya kayak rumah adat tuh masing-masing beda-beda gitu ya. Nah ternyata sebenarnya nenek moyang kita dari dulu tuh juga udah menggunakan ini ya, ilmu atau teknik dari arsitektur sebenarnya. Cuman gak tertulis aja, karena mereka tadi yang Kak Dimas sampein, biasanya lewat syair, lewat-lewat seni-seni yang mereka tembangkan gitu ya, sehari-hari ya. Dan ternyata tuh maknanya dalam banget, dan ternyata ada nilai-nilai arsitekturnya juga di sana gitu. Ya. Wah, aku juga jadi baru tahu nih, karena karena ternyata sekaya itu ya Indonesia ya. Termasuk bahkan untuk bidang arsiteknya gitu ya.
2: Di Indonesia sendiri ada salah satu arsitek yang aku tahu itu Pak Yori Antar, yang salah satu arsitek Nusantara, dimana dia yang bisa dibilang bahasa Banyumas itu nguri-nguri. Nguri-nguri arsitektur Nusantara. Jadi beliau keliling untuk merenov lah, bahasa merenov rumah-rumah adat yang mungkin sudah rusak, terus bahkan sudah rata dengan tanah, itu beliau berusaha untuk bangun kembali supaya budaya ini atau panduan ini bisa terus diwariskan.
1: Gitu. Wah, emang harus ada yang melestarikan ya.
2: Keren.
1: Nah, ini kalau ngomongin soal ini tadi ya, apa yang teman-teman bawa ini kan, yang tadi Kak Tri jelasin adalah market ya. Apakah market itu cuma sebagai miniatur bangunan atau

0: gambarnya itu seperti apa, dan kita bisa membayangkan nanti bakal seperti apa jadinya gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, biasanya kalau setiap bangunan, setiap karya itu ada filosofi atau nilai-nilai atau ceritanya nggak sih kalau yang teman-teman buat?
2: Justru kita berangkat dari filosofi. Jadi mungkin teman-teman Pro2 atau Mbak Elsa pernah lihat bangunan yang menyerupai seperti, pernah lihat ini, gedung Keong Mas apa ya, kalau nggak salah. Salah satu bagian dari ceritanya ternyata ada pendekatan arsitektur metafora, dimana mengikuti bentuk, kalau di bahasa Indonesia, metafora kan mengikuti ya, benar ya? Jadi di arsitektur juga bisa diterapkan. Gitu. Jadi bentuk keong, bentuk kura-kura, atau bahkan bentuk kapal.
0: Iya, betul.
2: Juga bisa diterapkan.
0: Okay. Gitu.
2: Jadi kita berangkat juga dari filosofi, misalkan kayak karyanya Mas Tri juga ada salah satu, bisa dibilang,
1: satu landmark.
2: Satu landmark
1: yang kita ngambil dari adat Jawa ya. Jadi di sini ada kayak bentuk gunungan wayang.
0: Okay.
1: Jadi kita representasikannya di sini nih difungsikan sebagai kolam sebenarnya. Kolam ikan, tapi bentukannya seperti gunungan wayang gitu. Jadi tetap filosofi Jawanya dapat dan maknanya juga dapat gitu.
0: Fungsinya juga dapat. Jadi enggak cuma asal ngasih makna filosofi aja, tapi emang fungsinya juga disesuaikan gitu ya.
1: Betul.
0: Dan itu yang membuat sebuah bangunan tuh punya nilai gak cuma secara estetik aja ya kita pandang, tapi ada nilai-nilai filosofi yang ada di dalamnya. Biasanya tuh emang pasti ada nilai-nilai yang bisa kita pelajari gitu ya, kayak kenapa ada bangunan ini bentuknya seperti ini, biasanya ada nilainya di sana, ada ceritanya biasanya Tuan Pro 2. Wah, ternyata semenarik itu ya. Jadi emang sebenarnya kalau arsitektur tuh bisa dibilang berkaitan erat juga ya dengan seni, dengan sastra juga, filosofi juga, karena emang semua bangunan yang dibuat tuh penuh dengan cerita gitu ya, kayak.
2: Betul. Jadi nggak bisa lepas sebenarnya kak dari seni dan sastra, karena memang berangkatnya dari situ.
0: Oke.
2: Mungkin kalau di sastra kita bisa baper ya bahasanya, bisa baper dengan kata-kata gitu kan, karena kan dari puisi, mungkin dari novel. Nah, kalau dari arsitektur kita bisa baper dengan kita bisa merasakannya langsung. Contoh kita datang ke suatu bangunan yang ikonik. Itu kan kita bisa tahu, oh dimensinya seperti ini ya. Kita berdiri di sini, tatapannya bisa benar-benar membuat apa ya, hati itu kagum.
0: Cahayanya
2: segala macam itu.
0: Oke. Ternyata luar biasa banget ya Tuan Pro 2, apalagi bisa dibilang itu kayak bangunan bisa bercerita ya.
2: Betul.
0: Karena emang itu juga jadi dasar adanya sebuah bangunan tuh ya dari sana, dan emang kaitannya sangat erat ya. Oke. Nah, ini kan ada satu lagi nih. Tadi yang di bawah berarti Kak Atri bawa yang di tengah ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau yang lainnya yang dua samping?
2: Ini bisa dibilang salah satu juga dari terapan tadi yang dua dimensi. Jadi tiga dimensinya di create ya, bisa dikreasikan jadi seperti bentuk seperti ini. Ya. Mungkin kalau teman-teman arsitektur di Unoiko bilangnya sih mirip-mirip IKN, cuman sebenarnya ini juga sebelum adanya IKN sebenarnya.
0: Oh, wow. Oke.
2: Mungkin bisa kelihatan gitu kan, maksudnya kayak dari depan bisa jadi bangunan seperti apa gitu. Tapi ini penerapan dari dua dimensinya tadi, dari bentuk kotak yang diolah jadi mungkin dipotong, ditambah segala macam. Terus didirikan gitu. Ini Trimatra namanya.
0: Trimatra. Keren.
2: Gitu.
0: Menarik. Dan sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan udah masuk ya ke kita. Nanti kita bakal bahas di segmen 3 kali ya.
2: Boleh.
0: Yang pasti kita bakal break dulu setelah yang satu ini Tuan Pro 2.

0: malam-malam.
1: Ternyata banyak insight baru yang kita dapetin malam ini tahun pro 2 terkait dengan arsitektur, seni, sastra. Ternyata sangat berkaitan erat ya tahun pro 2. Dan ternyata ada yang udah gabung buat tanya-tanya juga. Kita bakal bahas sekarang deh ya. Kali ini yang merapat di live chat di YouTube RRI Purwokerto ada dari Kak Andi. Ini selamat malam teman-teman semuanya. Ini apa betul arsitektur bangunan modern itu lebih clean dengan bentuk geometri dan warna yang cenderung netral, sedangkan zaman dulu tuh banyak ornamen dan ukiran. Ini bisa gak sih kayak gaya arsitektur lampau itu eksis lagi ke depannya? Nah ini menurut teman-teman kayak gimana? Mungkin Kak Tri dulu boleh.
2: Oke, kalau dari pendapat aku pribadi nih ya, sebagai mahasiswa yang lagi belajar soal arsitektur, jadi belum benar-benar masuk ke dunia arsitektur tapi baru belajar gitu. Jadi kenapa sih mungkin orang-orang sekarang memilih untuk menjadikan arsitektur itu lebih simple, lebih sederhana gitu, mungkin lebih minimalis bisa dibilang istilahnya ya. Jadi mungkin karena apa ya, di zaman sekarang gitu kayak kita ngelihat segala sesuatu sudah terlalu banyak gitu ya, kayak hiruk pikuk di zaman sekarang itu udah semakin ramai, dimana arsitektur itu menjadi salah satu pelampiasan gimana caranya supaya hiruk pikuk itu tidak terbawa ke mungkin simpelnya rumah lah ya. Jadi di rumah itu pengen kita ya udah kita slow living, kita apa ya, hidup tenang gitu. Jadi gitu. Mungkin kalau untuk gimana sih kita besok bakal bisa melestarikan lagi arsitektur tradisional dulu itu, sebenarnya itu memang salah satu yang harus kita pertahankan ya. Karena apa? Karena sebagai identitas, khususnya identitas Indonesia ini kan banyak banget suku ya. Jadi masing-masing suku itu punya identitas masing-masing. Jadi gimana caranya kita dalam satu negara Indonesia gitu tetap punya identitas di setiap daerahnya gitu. Jadi harapannya mungkin untuk teman-teman muda-mudi khususnya kita sebagai mahasiswa arsitektur gitu, bisa sambil merepresentasikan aspek tradisional tersebut ke apa yang kita pelajari sekarang gitu. Mungkin seperti yang saya di tugas kemarin ya, itu saya juga menginginkan gimana sih caranya cara saya melestarikan tradisional tersebut gitu.
1: Jadi tetap dimasukkan di bidang arsitek ya.
2: Betul.
1: Unsur tradisionalnya masih tetap dimasukkan gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Kalau menurut Kak Dimas pendapatnya seperti apa?
3: Kalau tadi pertanyaan dari Kak Andi ya?
1: Iya, betul.
3: Sebelumnya selamat malam ya Kak Andi ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu mungkin ya untuk bertanya. Kalau dari POV-ku sendiri, apakah betul modern itu lebih minimalis? Kalau kita amati memang cenderung lebih minimalis, bahkan warna-warnanya lebih cenderung yang natural. Tadi Mas Kak Andi juga udah sampaikan kayak putih, abunya juga abu soft, krem segala macam. Cuman mungkin kenapa kok lebih minimalis ya, itu tadi ya Mas Tri udah menjelaskan juga. Mungkin karena udah capek gitu kan, kita pengennya yang lebih, ya udah yang tenang-tenang aja, yang adem-adem aja gitu. Tapi di sisi lain mungkin karena orang zaman dulu mungkin lebih keseleranya yang gak memperhitungkan biaya segala macam, lebih ke mengunggulkan karya seni atau karya arsitektur yang megah, yang tinggi misalkan ya, yang besar gitu. Jadi dari dimensi bangunannya juga besar, dari motif-motifnya juga lebih beragam. Nah itu mungkin perbedaan dari zaman dulu dengan zaman sekarang aja sih sebenarnya. Tapi apakah tadi bisa
1: eksis lagi gak tuh misalnya gaya-gaya yang dulu gitu?
3: Menurut aku sih masih bisa eksis ya. Jujur aku pribadi juga lagi agak interest dengan arsitektur Nusantara. Salah satunya yang memang ternyata se-wow itu gitu, untuk kita tahu panduan-panduannya arsitektur. Nah, mungkin momennya pas juga ya, kita kan lagi merayakan hari ulang tahun Indonesia yang ke-81.
1: Betul.
3: Nah, itu menjadi salah satu bagian yang mungkin harus kita korbankan. Bukan korbankan, kobarkan.
1: Okay.
3: Ya, kobarkan semangatnya agar lebih belajar lagi gitu tentang arsitektur-arsitektur Nusantara yang ternyata tidak kalah juga dengan arsitektur-arsitektur Romawi segala macam yang memang penuh dengan ornamen.
1: Oke.
3: Atau mungkin arsitektur kalau di Indonesia kan banyak yang Belanda ya. Belanda gitu, itu juga serapannya juga kan dari barat juga. Nah, tapi di Indonesia dari material lokal yang diolah jadi ukiran, diolah jadi mungkin jadi bahkan di Jawa tuh apa ya bahasanya pintu ya? Pintunya aja unik banget kan.
1: Iya, benar.
2: Ada makna yang disampaikan itu.
3: Itu mungkin bisa bakal eksis lagi ketika kita-kita yang muda mau untuk belajar.
1: Nah, gitu. Karena itu juga jadi saran untuk melestarikan.
3: Ya.
1: Karena ada nilai budayanya di sana kan sebenarnya.
3: Betul.
1: Oke, jadi sangat bisa ya sebenarnya desain-desain lama tuh eksis lagi. Tinggal gimana kita mengemasnya dan menyesuaikan dengan tadi ya kondisi sekarang ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan juga pastinya. Wah, seru banget ya. Nah, ini teman-teman kalau ini kan teman-teman berarti hampir setiap semester tuh pasti ada tugasnya kan.
3: Betul.
1: Ada karya yang jadi gitu ya. Itu sebenarnya bisa kita lihat juga gak sih? Kita orang-orang umum luar gitu bisa lihat gak? Ada dipamerin gitu juga gak sih biasanya?
3: Ah, justru dari kita sendiri itu juga menjadi salah satu program tahunan juga.
1: Oh,
3: yang memang dari proses kita sebenarnya gak cuma hasil akhir ya. Teman-teman Pro 2 atau Mbak Elsa kan bisa melihat hasil akhirnya. Tapi kita rasa perlu kita ceritakan lah bahasanya kepada teman-teman semua gimana prosesnya, gimana ceritanya dari pintu masuk misalkan, terus apa yang bisa dirasain dari bentuk segitiga ini misalkan atau kotak ini, dan itu teman-teman bisa lihat di salah satu event kami tahun ini, pameran.
1: Oh gitu. Jadi ada pameran gitu ya?
3: Yeah.
1: Oke, kalau boleh tahu pameran itu kapan? Apakah dalam waktu dekat ini?
3: Waktu-waktu dekat ini.
1: Oh, gitu. Oke. Jadi, tapi sebenarnya kalau untuk dapat info-info pameran, karena kan mungkin kita masih belum tahu ya. Biasanya dapat info pameran tuh di mana? Apakah itu hanya untuk internal aja atau sebenarnya buat umum juga kalau pameran-pameran yang dilakukan oleh teman-teman ya dengan hasil karya yang dibuat gitu?
3: Nah, mungkin nggak buat umum doang ya, Mas Tri ya.
2: Nggak buat
3: jadi
2: umum.
3: Jadi kita
2: doang.
3: Justru kita pengen ceritakan ke luar.
1: Oh,
3: gitu.
1: Jadi ke seluruh masyarakat bisa ya. Oke, oke. Untuk dapat infonya di mana nih kalau misalnya pengen tahu kegiatan teman-teman atau biasanya dipajang di mana sih atau eventnya tuh di mana sih lebih detailnya?
3: Kalau teman-teman mau hadir dan mau melihat, teman-teman mungkin bisa pantengin terus ya IG-ku sendiri ada di with Dimas ya. Nanti bisa dicek di RRI juga. Dan di IG-nya Mas Tri juga
2: ya di TRR Space
3: kita. Nanti kita share di situ.
1: Oke.
3: Untuk pamflet waktunya, tempatnya, dan apa aja yang ada di dalamnya.
1: Oke. Gitu. Jadi bakal di-share ya. Nanti bakal pokoknya teman-teman langsung klik-klik aja karena pasti ada Instagram officialnya juga, pasti bakal di-share lebih detail di sana ya terkait hasil karya teman-teman. Karena aku juga cukup penasaran ya dengan hasil yang udah dibuat nih oleh teman-teman. Pasti ada ceritanya dan itu ternyata enggak cuma buat internal aja, bakal dipajang dan teman-teman bisa ngeliat juga nantinya tahun kedua. Ditunggu ya untuk info detailnya, nanti kita bakal cari tahu lebih dalam. Nah, ini sebenarnya masih banyak yang mau dibahas ya, tapi kalau rame kayak lanjut part 2 ya. Tapi sekarang waktu udah habis, jadi teman-teman harus mungkin terakhiran dulu nih pesan buat teman Pro 2 sekalian closing statement ya. Habis itu boleh kasih kata-kata hari ini. Mungkin dari siapa nih? Katri dulu boleh?
2: Katri dulu. Boleh. Jadi mungkin bisa kita simpulkan ya dari obrolan tadi bahwa bangunan tuh nggak cuma sekedar berdiri, tapi juga menyimpan cerita di dalamnya gitu.
1: Wah, oke. Okay. Kata-kata hari ini ya?
2: Kata-kata hari ini belum ada.
1: Waduh. Oke, berarti ke Kak Dimas dulu.
3: Oke. Sedikit closing statement ya. Mungkin aku pengen ngucapin dulu sebelumnya ya, selamat ulang tahun Republik Indonesia.
1: Oh, wow.
3: Yang ke-81.
1: Siap.
3: Semoga negara ini bisa menjadi lebih baik.
2: Amin.
1: Amin. Ya,
3: dan kita bisa lebih semangat lagi belajar tentang tentunya di bidang kita di arsitektur. Dan kita bisa berperan juga untuk negara di bidang arsitektur. Kalau ditanya kuat, ini jujur bingung ya. Tapi mungkin
1: pesan deh buat ya, teman-teman di luar sana.
3: Ada salah satu quote yang aku pegang selama ini. Salah satunya dari beliau, B.J. Habibie, rahimahullah. Quote-nya, jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan bagi sekitarmu.
1: Wah, gitu. Keren. Oke, mantap. Dan yang pasti ini tahun Pro 2 mungkin nanti bakal ada kesempatan lain ya buat kita ngobrol lebih banyak lagi dengan karya dari teman-teman gitu ya. Termasuk biasanya apa sih yang dipamerin. Nah, itu juga bisa juga nih nanti kita bakal bahas mungkin di next kesempatan ya.
3: Okay.
1: Tapi yang pasti terima kasih banyak nih buat Kak Dimas, Kak Tri udah sharing sedikit banyak tentang dunia arsitektur ya. Yang ternyata wah banyak banget insight baru yang kita dapetin malam ini atau Pro 2. Buat kamu yang mungkin baru aja nonton, buat ya ketinggalan gitu ya, yang udah ketinggalan, tenang aja. Kamu bisa tonton ulang di YouTube RRI Purwokerto ya. Sekali lagi terima kasih Kak Dimas, Kak Tri. Semoga nanti segala acara kegiatan kamu juga lancar ya.
3: Amin.
1: Terima kasih banyak. Dan sekarang kita pamit dulu ya Tom Pro 2. See you and bye-bye.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Wayang nyetel Pro 2 kok, asiknya Pol yakin.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif, dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

82 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua. Atau yang ini.

0: Galau Malam-Malam.
1: Hai hai hai lu berdua, selamat malam. Selamat di minggu malam lebih tepatnya ya. Kali ini bareng sama Krialsa bakal lanjutin temenin kamu di cerita penutup malam ya. Sampai jam 11 nanti aja. Nah teman berdua, berhubung sekarang tanggal 16 ya, which is besok adalah 17, kita mungkin teman-teman juga abis acara malam renungan gitu ya. Nah ini ada gak sih harapan baik buat kedepannya atau doa buat Indonesia ya, ala kamu seperti apa tahun berdua, boleh yang baik-baik ya, boleh kasih tahu aja merapat di sini di WhatsApp, boleh 081-307-312222 atau juga di Instagram @radio2pwt, dan juga bentar lagi aku bakal live di TikToknya berdua, so pasti banyak keseruan, lagu-lagu asik juga bakal nemenin kamu di malam hari ini. So terus di sini ya bareng sama Elsa di Jaga Malam.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Allah. Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: atau malam-malam.
1: Hai hai hai Top Pro 2, selamat malam Top Pro 2 yang udah gabung merapat malam hari ini ya. Aku bakal kasih updatean dulu deh buat kamu di malam ini ya. Kali ini dari dunia entertainment. Yoi. Jadi kali ini ada salah satu musisi, bisa dibilangnya Top Pro 2, ada Troye Sivan yang masuk era baru. Jadi baru aja ngerilis sebuah karya, judulnya She's the Best ya. Jadi Troye Sivan ini masuk ke babak baru di perjalanan musiknya lewat single She's the Best, hadir bareng sama MV yang penuh kejutan juga ya kan. Dan juga di sini dia tuh di MV-nya tuh ada salah satu aktris, ada Nicole Kidman.

cukup dalam juga ya. Kita tunggu ya untuk full albumnya nanti di Oktober teman Pradua. Dan pasti kita ke lagu dulu. Aku udah siapin ada salah satu lagunya dari 420 dengan Zona Nyaman.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian.

0: Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Galau malam-malam.
1: Alright, Om Radio, kali ini aku bakal sama-sama teman-teman yang udah gabung merapat di TikTok dulu. Halo, selamat malam, Mbak Lasmi. Ya Allah, Mbak Lasmi lama banget nih gak nongol ya. Ternyata akunnya hilang, ini akun baru ya. Satu kata buat hari ini ya, atau kata-kata buat hari ini itu jangan hiraukan orang-orang yang mencimu. Minimal, neker pade ya, jangan acak uang, woy. Mantap ini kata-kata, setuju ya. Oke, dan yang pasti tahun berdua, aku juga mau sapa ada Mbak Hilda nih yang masih stay di sini, Bang Fatur Rahman juga, ada Bang Winarso, ada Mas Win, ada Niken, ada Nurman juga yang udah merapat. Terima kasih. Yang besok mau lomba-lomba juga ya. Di sini lagi ada malam tirakatan. Nah iya, ini buat teman-teman yang malam ini masih ada malam tirakatan, malam renungan ya. Karena ini malam 17 Agustus ya, ya kan? Yang besok upacara juga ada, yang besok tetap ngode, ada juga yang besok lomba-lomba juga ada. Apapun kegiatannya tetap semangat ya Tom Brando ya. Kita ke lagu dulu, ada James Arthur, Cars Outside, special buat kamu.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Bang, makan bang!
2: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

0: kedua, berbicara budaya nggak bisa lepas dari kuliner. Kuliner Banyumas Raya memiliki ciri khas tersendiri. Disadari atau tidak, kupat atau ketupat ada di beberapa hidangan seperti soto, bakso, sate, batagor, mie ayam, bahkan gorengan. Kenali nih, kampel, ketupat yang ditumpuk daging atau tempe mendoan dengan sambal di tengahnya, diberi tepung, dan digoreng. Sajian ini lumayan praktis sebenarnya, ada karbohidrat sekaligus protein dalam sekali hap, kayak sandwich di luar negeri. Cuma belakangan udah jarang dijumpai nih, biasanya ada di pasar tradisional atau di daerah pedesaan.
1: Ini Indonesia.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
3: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
2: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
4: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
2: Aduh, gak. Jadul banget.
3: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
4: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
3: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
5: Radio FM Purwokerto.

0: Galau malam-malam.
1: Hai hai, selamat malam untuk berdua. Tadi udah pada merapat di sini ya. Halo, ada Mbak Ulfi, ada Mbak Lasmi masih di sini juga ya. Ada siapa nih? Ada Tommy, halo, ada Arif juga udah merapat, panggil aja hai. Hai, hai, hai, hai. Terima kasih Mbak Luna juga masih di sini ya. Ada TB juga, ada Mas Mulia juga. Asik. Ada Rini, hai. Udah gabung di sini, terima kasih lo udah merapat, temen aku ternyata ya. Berapa di sini kita ketemunya malah di live ya. Satu kata buat hari dari Mbak Ulfi nih. Ajak kalian ngasong, ngasuk kudu mangkat kasih, kudu energi full. Mau pacara kan besok kan ya, disiapkan ya. Bajunya disiapkan, atributnya, pokoknya semuanya ya. Karena besok ada dua kali upacara ya, upacara bendera sama upacara penurunan ya. Halo Bang Rudi, terima kasih, ada Wan juga. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi ya. Yang pasti ini malam Senin, malam 17 ya, mungkin lagi ada acara renungan gitu ya. Halo, ada Dwi di Batu Raden juga, terima kasih ya. Yang pastinya persiapan buat besok yang mau upacara, nonton upacara penurunan, pengibaran, terus ada penurunan juga ya, di istana juga ya kan. Ini biasanya aku juga suka nonton sih, nonton di YouTube gitu kan, karena emang seru banget ya. Nah, yang pasti buat kamu tahun pro 2 terus merapat ya, aku mau puterin dulu satu lagu dari Daun Jatuh dengan Resah Jadi Luka.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah. Radio FM Purwokerto.

0: malam-malam.
1: Nomor 2 kali ini aku ada updatean dulu ya. Kali ini kita ke salah satu bisa dibilang kayak grup idol dari Hearts to Hearts yang kabarnya baru aja debut di Jepang lewat single Icon Heart, Iconic Heart, yang kabarnya juga bakal siap tampil di berbagai festival. Jadi setelah ngebangun popularitas sejak debut di Korea Selatan gitu ya, Hearts to Hearts ini memperluas langkah mereka ke pasar Jepang. Jadi mereka udah resmi debut di Jepang ya, di kemarin tanggal 12 Agustus cuman berdua lewat single perdana berbahasa Jepang, Iconic Heart. Versi digitalnya tuh udah rilis di tanggal 10 sebenarnya. Sementara rilisan fisiknya itu menyusul 2 hari kemudian gitu ya. Nah, jadi Iconic Heart ini ada 3 lagu. Itu title tracknya Iconic Heart versi bahasa Jepang. Dari 2 lagu mereka sebelumnya ada Lemon Tongue, Summer Root. Dan untuk merayakan debut ini mereka juga menggelar acara Live and Talk di Tokyo yang memadukan penampilan musik dengan sesi ngobrol bareng sama penggemar juga. Asik. Karena mereka emang seniat itu ya. Nah, jadi Hearts to Hearts ini kan debut di Februari 2025 dengan single The Chase ya kan. Ada 8 member. Nah, jelang debut resmi di Jepang, mereka juga udah lebih dulu memperkenalkan diri mereka ke publik Jepang melalui berbagai program acara termasuk Music Station, Tokyo Girls Collection ya kan. Dan pokoknya ada YouTube The First Take. Nah, itu juga sempat rame ya tahun berdua. Asik, mantep bener kayaknya ya. Oke, dan yang pasti nih tahun berdua, nanti aku bakal lanjut lagi. Kita ke satu lagu dari Nicki ya, Anaheim Special buat kamu.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Jangan galau, malam malam.
1: Dan biasanya kalau tanggal 16 ya atau malam 17 ini kan emang ada tradisi yang masih terus terjaga sampai sekarang, itu malam renungan Tompro 2. Tiap warga biasanya di

masyarakat RT atau RW gitu ya. Kalau di aku sih RT-an ya. Itu pasti ngadain malam renungan. Nah ya, untuk refleksi diri sebelum besok tanggal 17 Agustus ya diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini, tahun pro-2. Biasanya ada banyak kegiatan yang dilakukan, kumpul-kumpul, terus pembagian hadiah, lomba-lomba, ada acara makan bersama, potong tumpeng. Pokoknya serangkaian acara yang seru yang bisa dibilang menjadi ajang untuk silaturahmi juga ya. Jadi buat kamu-kamu yang masih mengikuti acara untuk renungan malam ini ya, wah, diselesaikan ya. Tapi kayaknya jangan terlalu malam deh, jangan begadang terus ya. Karena besok upacara gak sih? Besok ada upacara pengibaran bendera, terus sorenya juga biasanya ada upacara penurunan ya. Dan yang pasti buat kamu tahun pro 2, aku masih bakal temenin kamu di sisa waktu yang tinggal beberapa menit aja sih. Bakal diputerin lagu asik dulu deh. Kali ini kita ke Reality Club, Anything You Want, so enjoy the song.

0: sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Yellow malam-malam.
1: Terima kasih banyak buat kamu teman Pro2 yang udah setia merapat di Pro2 sampai malam hari ini. Tapi untuk jaga malam bareng sama Elsa harus udahan dulu ya. Habis ini bakal ada Just Music, lagu-lagu nemenin kamu sampai jam 12 malam. Dan besok pagi bakal mulai lagi deh ketemu. Besok ada Kakak Delsan di pagi hari. Aku juga siaran tapi jam sore ya. Yang pastinya buat kamu tetap semangat, apalagi besok yang mau upacara dipersiapkan dengan baik biar besok gak gerasa gerusu ke dagar-dagar ya. Pokoknya selamat beristirahat. Pokoknya sehat-sehat selalu ya tahun Pro2. Sekarang aku Elsa pamit undur diri. See ya and bye-bye.

0: 021-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
2: Hari gini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
1: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
2: Pastilah.
1: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
2: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
1: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
2: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
3: Pro 2 FM Purwokerto, teman

0: tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam kamu.
3: Apa ini?
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
5: Berdiri.
6: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
2: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
1: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
2: Pastilah.
1: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
2: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
1: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh, request sekarang.
2: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf, tuan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
1: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
2: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
1: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 berakhir sudah, tugas kami mantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 16 Agustus tahun 2026. Nah, saat lagi pancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada sholatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan sholatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada sholatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tobroni, Majma'us Syafi'i.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Iya, Pak. Apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong
2: Ma.
1: Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

Pro 2 suka dengerin lagu yang ini. Ini

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap diri kita punya dua ekor singa yang selalu bersaing. Keduanya selalu berusaha untuk saling menjatuhkan. Pertarungan di antara mereka takkan pernah tuntas, karena setiap saat selalu terjadi pergiliran kemenangan. Kalah menang dalam pertarungan itu laksana mata koin yang selalu berganti-ganti. Dan kita sering dibuat bingung sebab kedua kekuatan baik dan buruk itu selalu terlihat sama kuatnya. Biarkan singa-singa penuh semangat yang hadir dalam jiwa Anda. Rawatlah singa itu dengan keluhuran budi dan kebersihan nurani. Susun kuku-kuku kedamaiannya. Cermati terus rahang persahabatannya. Perkuat punggung optimismenya. Selalu pertajam kuku-kuku kesabarannya. Biarkan singa ini saja yang menjadi pemenang. Jangan biarkan singa-singa pemarah menguasai Anda. Jangan beri kesempatan bagi kedengkian untuk membesar dan jadi penghalang keberhasilan. Jangan biarkan rasa pesimis menyebabkan jiwa menjadi gundah, tak sabar, dan rendah diri jadi pemimpin bagi Anda. Dua singa akan senantiasa bertarung sepanjang masa. Singa pesimisme atau singa optimisme kah yang akan kita berikan peluang? Semuanya ada dalam kekuatan diri Anda. Hidup adalah pilihan. Mati adalah keniscayaan. Akankah kita mati di tengah kehidupan, ataukah kita akan hidup setelah kematian? Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro2 FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Pro2 FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosang Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini, dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, ratusan warga desa Gumelem, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara memadati pasar murah yang digelar Kodim 0704 Banjarnegara di lapangan desa Gumelem Kulon. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Ratusan warga menyerbu pasar murah yang digelar Kodim 0704 Banjarnegara di lapangan desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan. Sejak pagi, warga sudah memadati lokasi dan rela mengantri panjang untuk mendapatkan sembako dengan harga lebih murah dibandingkan harga di pasar. Salah seorang warga, Haryati, mengaku sempat berdesak-desakan karena beras yang paling diburu langsung habis tidak lama setelah penjualan dimulai. Beras dijual dengan harga Rp62.000 per 5 kilogram. Jauh lebih murah dibandingkan harga pasar yang mencapai sekitar Rp80.000 per 5 kilogram. Selain beras, pasar murah juga menyediakan minyak goreng, gula pasir, telur, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya dengan harga terjangkau. Bagi warga, kegiatan pasar murah ini sangat membantu mengurangi beban belanja rumah tangga. Mereka berharap pasar murah dapat lebih sering digelar agar membantu warga dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
2: Kalau kita beli di warung makan itu Rp16.500 satu kilo. Nah, di sini 5 kilo Rp68 sih, 24 5 kilonya.
3: Ya membantu. Ya harapannya ke depannya masih ada lagi lah.
1: Sementara itu, Dandim 0704 Banjarnegara Letkol Infantri Nordelismen Hulu menyatakan pasar murah digelar untuk menstabilkan harga, menjaga ketersediaan bahan pangan, serta meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.
4: Sangat gembira dan cukup mensupport untuk kegiatan itu, ya, sehingga bisa membantu atau meringankan kebutuhan masyarakat dalam sembilan bahan pokok yang perlu dibutuhkan oleh masyarakat. Harapan kita ke depan kegiatan ini terus berjalan, terus berlanjut, sehingga program-program pemerintah dari pusat ke daerah bisa sinkronisasi, bisa berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya.
1: Pasar murah ini juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat, terutama saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 saat harga kebutuhan pangan masyarakat cenderung meningkat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

pagi sepada. Selamat pagi teman Pro 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu merdeka. Wow, good morning, selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali di sepada edisi spesial. Ya, pastinya hari ini spesial banget karena kita sedang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Dan ada 8 cara dan juga ada 1 cara ya. 8 cara sama 1 cara, 8 tips dan juga 1 cara untuk kamu bisa membangkitkan semangat kemerdekaan pagi hari ini ya. Mandi, ganti baju, terus ikut upacara, ketemu sama teman-teman, pakai pakaian yang menunjukkan kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia, terus juga menyanyikan lagu-lagu kebangsaan untuk membangkitkan gairah semangat kemerdekaan juga. Dan jangan lupa sarapan ya. Dan siap menyambut hadiah lomba-lomba 17-an. Nah, itu 8 tipsnya untuk makin semangat lagi. Dan ada 1 cara untuk bisa mengcover semua itu ya, menambah semangat, membooster kebahagiaannya dengan dengerin Pro 2 FM ya. Bareng sama aku Dosan Pradana sampai jam 10 aja aku bakal temani kamu dengan beragam informasi menarik, lagu-lagu, dan juga aku buka kesempatan buat kamu yang mau share komentar kamu ya. Apa harapan kamu untuk Indonesia kita tercinta yang sedang merayakan kemerdekaan ke-81 ya. Langsung di-share melalui WhatsApp di 081-327-312222. Kamu juga bisa ikutan gabung melalui Instagramnya Pro 2 di @rripro2pwt dan nanti di live TikToknya Pro 2 ya, di ID yang sama @rripro2pwt.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, aku punya informasi menarik ya dari penyanyi internasional jadi susah banget ya pagi-pagi ada Lorde ya yang kembali mencuri perhatian saat tampil di Festival Sing for Song di Copenhagen, Denmark dengan menyuarakan dukungan untuk Palestine secara langsung di atas panggung. Jadi momen ini terjadi ketika lagu tim dibawakan ya, di mana teriakan dukungan terdengar sangat jelas dan juga menjadi bagian dari aksi solidaritas yang memang sudah sering dilakukan di berbagai konser sebelumnya. Jadi konsistensi ini sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 2017 saat ada keputusan untuk ngebatalin konser di Tel Aviv setelah sempat masuk dapat masukan dari para aktivis. Jadi langkah tersebut membuktikan kalau kepedulian terhadap isu kemanusiaan ini memang menjadi komitmen yang terus dijaga sampai dengan sekarang.

0: pandangmu.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
4: FM Purwakarta, teman terbaik.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Pro2 FM Purwokerto.

Indonesia berdaulat, adil, dan juga makmur. Mudah-mudahan Indonesia terbebas dari kasus korupsi yang sedang merajalela hingga saat ini ya. Thank you. Kita baca juga nih yang udah ikutan gabung ya. Oke. Emang harus sabar ya kalau kayak gini ya. Oke, kita bacain lagi nih. Selamat pagi yang udah ikutan bergabung. Ada Berbinar FM. Waduh ya, thank you. Suruh ngucapin malah request lagu, gimana sih Berbinar ya? Oke, lanjut lagi yang udah ikutan gabung nih. Ada Riza yang ada di Purwokerto aja. Kalau aku mau ngucapin selamat ulang tahun aja buat Republik Indonesia. Mudah-mudahan bisa terus memperbaiki dan juga menjadi negara yang semakin bersih dan juga maju, rakyatnya makmur sejahtera. Amin, amin, amin, amin ya. Oke, kita ke lagu lagi teman Pro 2. Pastikan tetap tune ini Pro 2 FM.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti...

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas.
2: Baik, teman Pro2, langsung aja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pagi hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ya. Kita mulai dari simpang alun-alun Purwokerto, teman Pro2, yang sudah mulai ramai ya, dipadati kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Mengingat pada hari ini akan dilaksanakan upacara pengibaran bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Dan tentunya untuk di sekitar Jalan Jenderal Sudirman sendiri, teman Pro2, ini tepatnya di depan RRI Purwokerto ya, tidak begitu ramai, cukup lengang untuk kendaraan pada pagi hari ini baik roda 2 maupun roda 4, dan memang sudah mulai terlihat beberapa kendaraan yang melintas dan cukup cepat juga kendaraan yang melintas di depan RRI Purwokerto ya. Dan dihimbau untuk seluruh para pengendara baik roda 4 maupun roda 2 untuk tidak terlalu ngebut dan berhati-hati dalam berkendara, serta untuk tetap patuhi rambu lalu lintas dan juga marka jalan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlalu lintas.
1: Sekian info lalu lintas. Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tahu.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.